Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Radio FM, teman terbaik kamu.

buat teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

99,8 Pro 2 FM Matan Buah Teman Terbaik Kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2 ya. Matahari sudah mulai makin naik ya, artinya semangat kamu juga harus makin up dong ya teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal jam segini, biasanya perut udah mulai ngasih kode-kode tipis alias keroncongan ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi mager di kasur, atau yang sudah rapi banget nih, atau yang sudah di kantor, atau sudah di tempat kerja, teman Pro 2, Adelia mau tanya dulu nih, pagi ini kamu tim sarapan pakai nasi kuning, tim makan roti gandum, atau malah tim sarapan harapan palsu? Aduh, jangan sampai ya, biar aktivitas pagi kamu cerdas dan bertenaga, kita harus tahu dulu nih apa asupan yang benar buat tubuh kita. Nah, pas banget Adelia punya info kesehatan yang sudah Adelia baca ya, tentang perdebatan abadi di meja makan ya. Sebenarnya buat sarapan tuh lebih baik karbohidrat atau protein sih? Nah, banyak yang bilang protein lebih sehat kayak Adelia, tapi ada juga yang tidak bisa hidup kalau pagi-pagi belum ketemu karbohidrat, termasuk saya nih. Ternyata kata ahli gizi, seluruhnya tuh bukan milih salah satu teman Pro 2. Keduanya itu ibarat sepasang kekasih yang saling melengkapi. Asik ya. Protein itu dicerna lebih lambat, jadi bikin kita kenyang lebih lama dan bagus buat otot. Sedangkan karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau roti gandum, itu sumber energi utama tubuh kita biar tidak lemes saat beraktivitas. Nah, bahkan riset juga bilang makan 20 sampai 40 gram protein pas sarapan bisa bantu mengendalikan nafsu makan biar kamu tidak kalap nih pas makan siang ya. Jadi kuncinya adalah seimbang teman Pro 2. Nah, dengar penjelasan ahli gizi kalau karbohidrat dan protein itu harus seimbang dan saling melengkapi, Adelia jadi langsung kesentil ya. Ternyata di dunia nutrisi aja kalau cuma jalan sendirian itu tidak bakal maksimal ya buat tubuh kita teman Pro 2. Karbohidrat tanpa protein bikin gampang lapar gitu ya, protein tanpa karbohidrat bikin lemas. Ya sama kayak hubungan kita dong ya. Aku yang penuh cinta ini ibarat karbohidrat yang siap kasih kamu energi tiap hari. Tapi kalau tidak dilengkapi sama protein komitmen dari kamu, hubungan kita cuma bikin lapar mata dan berakhir lemas di tengah jalan. Ya. Makanya jangan biarkan aku berjuang sendirian ya, biar seimbang kan dong ya. Nah, buat teman-teman Pro 2, anak-anak muda yang cerdas, yuk mulai sekarang perhatikan menu sarapannya, jangan cuma asal kenyang doang teman Pro 2 ya, tapi pastikan kombinasi karbohidrat dan proteinnya pas biar dapat energi yang maksimal buat ngejar cita-cita kamu hari ini dan untuk beraktivitas pagi hari ini. Dan jangan lupa sarapan pagi hari ini ya. Jangan awali pagi kamu dengan senyuman nih. Cukup awali dengan sarapan teman Pro 2. Nanti jam 10 udah lapar lagi nih ya. Cukup awali dengan lagunya Vidi, senyumin aja dulu. Sambil kamu nikmati sarapan sehatnya, kita dengerin sama-sama lagu ini.

Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

99,8 Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini ya. Buat kamu yang sudah di kantor, sedang bekerja ya, atau sudah di kampus, atau di perjalanan, ayo luruskan niat dan fokus ya. Jangan sampai di jam-jam produktif seperti ini kamu malah bikin tindakan nekat dan merugikan diri sendiri, teman Pro 2. Nah, kita ngomongin soal tindakan nekat. Adelia punya satu info yang lagi viral banget di dari Surabaya ya. Tindakan ibu-ibu, mbak-mbak yang satu ini benar-benar di luar Nurul. Ya, di luar nalar, teman Pro 2 ya. Dan nekatnya tidak ada obat. Siap-siap geleng-geleng kepala kamu kalau dengar ini. Jadi teman Pro 2, ada seorang wanita di Surabaya namanya Mbak Nita. Dia sekarang terpaksa harus jadi pesakitan di pengadilan gara-gara aksi nekatnya teman Pro 2. Ceritanya nih, Mbak Nita ini mengklaim kalau dia sudah membeli sebuah rumah dari sebuah yayasan seharga 500 juta rupiah. Tapi masalahnya, rumah yang dia maksud itu ternyata adalah aset negara, alias rumah dinas milik kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya. Dan yang bikin melongo malam-malam, malam-malam Mbak Nita ini nekat menyewa sebuah ekskavator atau alat berat seharga 7 juta rupiah buat merobohkan rumah dinas itu sampai hancur lebur. Dan cuma menyisakan garasinya saja, teman Pro 2 ya. Pak RT sempat melihat ini nih, langsung negur, tapi si Mbak tetap percaya diri gitu ya, bilang itu rumahnya. Alhasil pihak Bea Cukai langsung lapor polisi karena negara rugi sampai 530 juta rupiah. Aduh Mbak Nita, satu tarik nafas banget ini nih ya. Nekatnya kok frontal banget gitu ya. Dengar cerita Mbak Nita ini yang nekat sewa ekskavator ini untuk merobohkan rumah dinas, Adelia langsung mendadak megangin dada sambil berpikir keras nih. Dipikir-pikir hebat banget ya, kekuatan ekskavator itu sekali doang langsung bisa merobohkan tembok bangunan yang kokoh sampai rata dengan tanah. Tapi nih ya, sekokoh-kokohnya rumah dinas Bea Cukai yang dirobohkan Mbak Nita pakai alat berat itu, ternyata masih kalah kokoh loh sama kokohnya tembok pertahanan di hati kamu ya, yang langsung roboh berantakan pas melihat senyuman manis dari si dia. Tidak perlu modal ekskavator 7 juta, modal kedipan mata saja kamu udah langsung pasrah dan luluh lantak ya. Tapi ingat, kalau mau merobohkan hati seorang, pastiin dulu statusnya jangan sampai itu aset milik orang lain, ntar kamu yang tuntut nih pasal patah hati ya. Makanya nih buat teman-teman Pro 2 yang cerdas dan keren, ayo kita ambil hikmahnya. Kalau mau bertindak atau membeli sesuatu, cross check dulu faktanya ya, teman-teman Pro 2 ya. Secara legal dan jangan pakai emosi sesaat. Bertindak cerdas itu kunci biar hidup kita aman dan tenang, biar nasib kamu tidak sama seperti Mbak Nita ini. Dan Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan pukul 9 pagi nanti ya. So, stay tune terus teman Pro 2, Adelia masih terus menemani kamu di pagi hari yang luar biasa cerah ini.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Hifi, indahnya dirimu ya, seindah langit Atambua pagi hari ini. Dan teman Pro 2, tidak terasa ya, sudah beberapa jam kita seru-seruan ya, berbagi tawa, dengerin lagu-lagu kece dari tadi pagi. Dan sekarang sudah waktunya Adelia harus pamit undur diri ya, dari ruang dengar kamu. Sedih sih, tapi ya gimana, namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Besok ketemu lagi, tenang aja. Jadi ibarat kamu yang sudah terlanjur nyaman, tapi terpaksa harus sadar kalau dia cuma sekadar mampir buat numpang ngisi kuota hati doang ya. Oke, tapi sebelum Adelia benar-benar menghilang dari gelombang udara, seperti biasa Adelia mau ninggalin satu quotes motivasi khusus buat menemani sisa hari kamu, biar tetap membara dengerin baik-baik ya. Hidup itu bukan cuma tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang bagaimana kita belajar menari di bawah hujan. Tidak usah overthinking sama masa depan, dan tidak usah nengok ke belakang kalau cuma buat meratapi masa lalu. Ingat, spion kendaraan aja kecil, yang gede itu kaca depan. Artinya, fokus aja sama apa yang ada di depan mata kamu hari ini. Do your best. Let's go to the rest, teman Pro 2 ya. Catat ya, anak-anak muda yang cerdas dan keren, jalani hari ini dengan senyuman paling manis, biar dunia tahu kalau kamu itu kuat dan tidak gampang tumbang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah setia menemani Adelia ya, dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan kurang 5 menit pukul 10. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: playlist lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, oke, masih di program request. Nah, sampai di jam 12 siang, kita bakal mulai dari sekarang buat kamu yang mau request lagu, mau berpartisipasi, atau mau ikut saling menyapa ya. Saling menyapa satu dengan lainnya, teman Pro 2 yang milenial khususnya, kamu bisa berbagi siang hari ini sampai di jam 12 siang ya. Sambil menikmati aktivitasnya, barangkali ada yang mau request lagu, boleh-boleh aja. Kita buka di WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang, 0851 3728 7493. Buat kamu yang mau request lagu Barat Indonesia, lagu-lagu paling update dan yang lagi viral saat ini juga boleh, bakal kita langsung hadirkan untuk kamu nikmati ya, sampai di jam 12 siang. Panjangkan waktunya, maka itu gabung sekarang. Oke, nah sebelum saya bacakan nih, ada satu pesan yang udah masuk, kayaknya langsung tuntaskan aja dulu ya. Terima kasih untuk teman saya yang udah gabung hari ini, namanya Peter ya. Waduh, apa kabar nih Peter? Selamat pagi Kak Ari, lagi tugas nih kok. Iya, kamu semoga dalam keadaan sehat walafiat, bisa dengar lagu kok, lagu barat begitu, lagu yang bersemangat. Lagu barat begitu. Oke, lagu yang bersemangat banyak Om Peter, tenang aja, lagunya akan langsung saya hadirkan, tidak pakai lama ya. Nanti ada lagunya Le Seraphim, ada kolaborasi dengan Eilid dan juga Katsey. Nah, Katsey dengan Iconic by Mistake akan hadir ke ruang dengar kamu. Untuk teman Pro 2 yang mau gabung di Instagram atau Facebook, kamu bisa pantau juga melalui streaming kami di RRI Digital. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital, namanya RRI Digital, di Android atau iPhone kamu ya. Untuk requestnya bisa DM, bisa inbox ke Facebook RRI Pro 2 Atambua. Oke, langsung aja hadirkan lagunya, ini sudah siap-siap bakal meluncur ke ruang dengar kamu, spesial buat Om Peter. Selamat menikmati.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas
2: ya,
1: yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih gitu
2: aku
1: doang
2: sesi
1: udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Nomor 2, oke, di sesi kedua ya buat kamu. Nah, langsung ketangkap nih. Ada dua pesan, satu di Instagram, akan saya baca dulu. Terima kasih. Halo Sandra, selamat pagi. Katanya Kak Ari mau ikutan request lagu. Waduh, silakan aja, lagu-lagunya bakal langsung siap saya bacakan. Lagu apa nih? Oke, lagu dari Mario Clau, Kak Ari. Lagu ini mau dispesialkan buat teman-teman yang lagi liburan, bentar lagi masuk sekolah, jangan lupa masing-masing bawa oleh-oleh. Aduh, sekolah bawa oleh-oleh masing-masing ya. Waduh, berarti lagu ini akan langsung menghibur semuanya ini. Saya kasih lagu dari Mario Clau berjudul Salah Kaprah. Mau gak? Ini suara khasnya Mario Clau banget. Jadi terima kasih untuk partisipasinya Sandra. Dan berikut lagi, thank you juga, selamat pagi, salam jumpa dan salam kenal buat saya dari Ina. Di mana nih? Di sini ya. Lagu ini mau dispesialkan buat warga sekitar. Saya besarkan volumenya, Kak. Astaga, keren banget. Nah, untuk warga sekitar yang ada di sini, selamat pagi juga ya, Ari dari Pro 2 menyapa yang di sana, semoga terhibur. Dan terima kasih untuk Ina yang udah setia dengerin Pro 2. Kita mau kasih lagu apa nih? Ina gak request lagu. Waduh, gak apa-apa, nanti saya kasih lagu yang bagus. Oke, nah teman kita ada dua orang yang udah gabung. Kita akan siapkan lagu spesial buat tadi Sandra dan juga Ina. Nah, saya pengen kasih tips sedikit lagi nih. Siang-siang bolong begini biasanya energi level mulai drop ya, levelnya mulai turun sedikit-sedikit. Nah, biar fokusnya tetap terjaga dan siang hari kamu makin maksimal, ada beberapa kiat siang untuk kamu, khususnya nih yang masih ya masih kategori milenial, mak-mak atau bapak-bapak yang masih masuk dalam kategori milenial gitu, dan Gen Z yang lagi liburan juga ya kan. Ini bisa langsung dipraktekkan. Kalau mata sudah benar-benar berat rasanya, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Cari waktu 15 menit aja buat power up. Ya, power up-nya ini efektif banget buat recharge otak tanpa bikin pusing pas kamu bangun gitu. Jadi tutup mata aja sebentar 15 menit, baring dikit. Kalau nyenyak dikit enggak apa-apa. Nanti kamu pasti kaget kok ya. Apalagi di siang hari gini masih ada aktivitas, enggak mungkin tidurnya terlelap sampai lama ya. Itu sangat-sangat membantu. Tapi kalau pas mau bangunnya jangan langsung kaget ya. Buka matanya aja dulu pelan-pelan, minum air putih sedikit, terus bangun, berdiri, gerak. Udah deh. Udah recharge lagi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya hadirkan dulu nih dari punyanya Mario G. Clau dengan Salah Kaprah. Langsung aja, jangan kemana-mana, kita masih punya waktu sampai jam 12 siang. Produa Hitlist.

Literasi itu adalah salah satu jendela di mana kita bisa menilai bahwa literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, menulis. Tapi pada hari ini literasi itu sudah semakin luas. Dia mencakup literasi digital, finansial, media, dan informasi begitu. Literasi itu adalah kunci bagaimana kita bisa mencari informasi begitu. Secara umum kita literasi kita ambil dari buku. Itu saja sudah jendela dunia ya. Kita bisa mengenal siapa saja itu lewat buku. Kita bisa mencari informasi apa saja juga lewat literasi digital. Maka literasi digital itu juga bisa menjadi kunci. Kunci untuk bagaimana kita mencari informasi-informasi yang kita butuhkan. Literasi itu adalah kunci yang paling penting.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
3: Wow!
2: Bodoh amat. Mending mancing .
4: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.

Nah, kita ngobrol dulu ya, gimana lagu-lagunya, keren-keren kan? Apalagi sebuah lagu yang baru saja kita dengarkan dari Inau featuring Ari Lesmana, Sisi Potret. Memang lagu sekarang tuh udah kayak bercerita semuanya ya, menceritakan bagaimana kisah kehidupan sesuai dengan realita dan pengalaman hidup, tidak hanya tentang percintaan, asmara, tapi juga tentang kehidupan sosial juga. Nah, kita masih punya lagi nih banyak waktu dan kesempatan untuk kamu yang mau request, silakan kembali lagi ke WhatsApp kami di 0851-3728-7493. Saya ulang, 0851-3728-7493. WhatsApp dan Instagram tetap di RRI Pro 2 Atambua. Oke. Nah, oh ada ya, terima kasih untuk partisipasi yang udah gabung. Oke, dari Vira, selamat siang RRI Pro 2. Lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Dunia Yang Nanti ya, oke. Boleh, Raim Laude kayaknya udah diputar apa belum ya tadi? Oh tadi sudah, tapi berbeda judul dan bukan requestan ya, karena ini di request. Kita akan tetap putarkan lagunya. Oke, baik, terima kasih untuk Firah. Dan saya punya kiat lagi nih ya, biar mata tidak lelah karena seharian menatap layar laptop atau menatap HP. Kalau bisa Setiap 20 menit coba alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang jaraknya sekitar ya 20 kaki lah, atau 6 meter gitu. Cari yang hijau-hijau ya, lihat yang hijau-hijau, yang segar. Tapi jangan langsung di matahari juga, kamu harus ada di tempat yang ada naungannya gitu, biar tidak ngerasa silau banget. Ini akan benar-benar mengembalikan semangat dan bisa membuat mata kamu kembali fresh untuk melanjutkan pekerjaan. Terus pilih cemilan yang sehat, singkirkan dulu tuh gorengan-gorengan atau makanan manis yang bikin sugar crash ya, ganti dengan kacang-kacangan aja, buah lebih bagus, buah ya, atau coklat hangat, coklat panas, dark chocolate gitu, buat menambah energi yang stabil. Terus kita gerakin bahu, putar-putar leher, jangan sampai patah, putar-putar aja. Jalan kaki tipis-tipis ya, tapi melangkah ya, bukan jalan kayak semut gitu ya, jalan kaki aja di sekitar ruangan biar aliran darah makin lancar dan tidak kaku. Oke? Dan yang terakhir pasti ada nih, nanti saya kasih tahu lagi ya, banyak tipsnya buat kamu siang ini biar tetap semangat dan bisa jalani aktivitas kamu dengan penuh energi. Langsung aja buat Vira, ini dia Raim Laude, Dunia Yang Dinanti.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adik.

Gaslighting, salah satu istilah keren yang sering digunakan anak zaman sekarang. Apa sih kira-kira gaslighting itu? Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang dibuat oleh seseorang agar korban meragukan dan menyalahkan dirinya sendiri. Perilaku gaslighting perlu dilawan karena bisa berdampak serius pada kondisi kesehatan fisik dan mental korbannya. Gaslighting bisa menjadi tanda hubungan toksik yang seringkali terjadi pada sepasang kekasih, dan meski begitu, gaslighting juga bisa terjadi pada lingkaran pertemanan bahkan keluarga. Contoh gaslighting dalam hubungan dapat berupa sikap meremehkan, berbalik menyalahkan, memutarbalikkan fakta, dan lainnya.

0: anak muda ya dan keluarga.
1: Kalau untuk dia masih benih itu biasanya kita kasih dulu vitamin. Jadi kalau kita taruh baru benihnya baru datang itu kita taruh semua benihnya itu di dalam satu kolam, kasih pendinginan begitu dulu Kak. Di kolam-kolam tertentu satu kolam itu kalau kami misalnya taruh tampung untuk 5.000 ekor. Kalau untuk kolam kami pakai sistem bioflow Kak. Jadi pakai yang terpal bulat besar itu. Jadi kita kasih dingin dulu dia punya benih, setelah itu kita mulai pancing dengan ini vitamin, baru kasih pakan begitu Kak. Kalau untuk sudah masuk bulan pertama, satu bulan pertama

Sama itu kita sudah bisa kasih makan pakai pakan yang ada, Kak. Sama kita imbangi juga dengan kasih vitamin. Ganti airnya juga kalau kami sendiri biasanya 2 atau 3 minggu kami ganti satu kali, ganti air satu kali begitu, Kak. Tapi tergantung kalau misalkan dia punya tumpukan makanan sudah banyak, ini 10 hari begitu kami sudah ganti air biar jangan terjadi ini penumpukan pakan di dalam. Kalau untuk dia masih benih itu.

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Oke, kita udah di Produa Hitlist lagi. Di penghujung untuk sesi request atau bincang-bincang, obrolan, interaksi di program ini, sembari menyajikan banyak sekali nih informasi yang menginspirasi, memberikan semangat buat kamu dalam menjalani aktivitas. Nah, ada lagi kiat-kiat yang pastinya sangat penting sekali, yaitu dengerin musik, ya kan? Kalau di siang begini kerjanya terlalu fokus, misalkan fokus banget sampai tidak ada hiburan atau tidak ada kontak lagi dengan aktivitas sekitar kita, misalkan udah sangat fokus ke laptop, berarti siapapun yang bicara kadang-kadang udah tidak terdengar lagi karena benar-benar konsentrasinya tertuju pada pekerjaan. Tapi akan sangat baik kalau kamu lebih rileks dengan bekerja sambil ditemani musik misalkan, atau dengerin radio Pro 2. Karena musik itu beratnya mood booster ya, mood booster yang terbaik buat siapapun. Kamu bisa pilih lagu-lagu yang vibes-nya itu semangat, bikin kamu tidak apa ya, kayak terbebani gitu, tapi bekerja sambil menikmati. Dan musik itu juga bisa membalikan fokus kerja atau fokus belajar kamu di saat kamu kelelahan. Jadi buat kamu yang lagi dengerin lagu apa nih yang kira-kira bisa bikin siang kamu makin semangat, langsung aja kirim request lagunya, lagu terbaik kamu, lewat kolom chat atau WhatsApp line kita di 085137287493. Lagu-lagu akan kami persembahkan menemani aktivitas kamu di sepanjang siang ini. Dan lagu apa nih yang mau kamu dengerin buat teman siang ini, langsung aja. Oke, kita bakal jumpa lagi di Santai Siang saat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan ini dia, langsung aja dinikmati dari Silent Silet Open Up Tabola Ballet. Ini dia.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Nah, bersantai di siang hari memang kadang-kadang butuh effort ya, butuh energi tambahan. Dimana di siang hari yang harusnya tabennya jadi waktu buat semua orang pada sibuk, beraktivitas, kadang-kadang juga jadi waktu yang paling melelahkan. Apalagi bekerja di salah satu tempat atau fokus pada meja kerjanya aja. Nah, jadi kita pingin ajak kamu untuk keluar nih, jalan-jalan dulu, menikmati suasana di luar. Mungkin lewat radio aja. Kalau bisa kamu dengar ini, ada banyak sekali kiat-kiat yang bakal kita sajikan lagi di Santai Siang sampai jam 3 sore. Nanti kan juga akan ada percakapan ya, sebuah percakapan yang kembali kami hadirkan, sebuah wawancara singkat bersama para pelaku UMKM petani tomat dari desa Lain Manen. Saat lagi kita akan ajak untuk mengikuti obrolan kami atau percakapan kami. Jangan kemana-mana, dengarin terus Santai Siang Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Labyrinth.
1: Do you think I'm stupid?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan. Teman terbaik kamu. Karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di Santai Siang. Hari ini kaitannya dengan para pelaku UMKM ya, di mana berbagai aktivitas dilakukan untuk bisa menghasilkan cuan atau menghasilkan uang ya sebagai sumber pendapatan dan lain sebagainya. Kini kita juga bakal hadirkan perbincangan kami siang hari ini, di mana kami ketika turun ke lapangan salah satu petani sayuran tomat ya, di mana dia membagikan cerita atau pengalaman kisah harus menjadi seorang petani sayuran tomat karena ada penghasilan yang besar dan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ini juga sangat menjamin bagaimana memenuhi kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak sekolah atau anak kuliah dan kebutuhan lain sebagainya. Jadi kita akan langsung dengarkan obrolan kami bersama Bapak Raymondus Boisala ya. Ini dia, berikut perbincangan kami. Bapak, saya minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang terkait kegiatan pertaninya, boleh ya Pak?
2: Boleh, ya bisa.
1: Saya bisa tahu nama lengkapnya Bapak?
2: Oh, nama lengkapnya Raymondus Boisala.
1: Penduduk di wilayah ini ya?
2: Ya, betul, di Desa Kapitan Meo.
1: Desa Kapitan Meo.
2: Kecamatan Lain Manen, Kabupaten Malaka.
1: Oke. Saya melihat di sini banyak sekali nih hasil tanaman seperti tomat, kemudian juga ada paprika. Ini milik Bapak sendiri atau

0: bertani ini?
1: Ya, awalnya lihat dari teman-teman, ya tetangga dong kerja itu. Terlihat ya bagus, entah namanya menjanjikan, makanya saya tertarik dari itu.
0: Yang Bapak tanam itu tanaman apa aja, Pak?
1: Awalnya itu masih sawi. Sawi saya tertarik dan yang lihat ini dari tomat juga bagus, akhirnya itu saya mulai fokus di tomat.
0: Bertani sawi itu berapa lama tuh, Pak?
1: Sawi hanya satu musim, ya mulai 2019, setelah mulai 2020 itu mulai beralih ke tomat.
0: Satu tahun ya, hasil yang Bapak dapatkan seperti apa? Apakah gagal total atau menghasilkan tapi kurang memuaskan?
1: Ya, awalnya untuk sawi, hasilnya bagus, cuma butuh waktunya apa itu. Perhatiannya lebih fokus di situ. Sedangkan kalau tomat itu untuk siramnya, ya cara siramnya saya satu minggu ada dua kali. Tapi kalau sawi itu tiap hari pagi sore makanya saya itu melelahkan sekali.
0: Oke, berarti Bapak memilih tomat karena lebih mudah untuk perawatannya ya?
1: Ya itu tomat lebih mudah untuk perawatan.
0: Sejauh ini hasilnya seperti apa ini?
1: Ya untuk yang mulai dan tomat hasilnya yang memuaskan kan satunya. Terpenuhi untuk anak sekolah bisa kan hasilnya bagus panennya juga gampang seperti itu.
0: Oke, pengolahan tomat ini seperti apa nih Pak? Apakah ada di daerah yang dekat air atau gimana untuk pengairannya?
1: Ini kebetulan di sini kan ada embung yang dekat langsung di lahan kerja, jadi memang itu yang mau dibilang itu fasilitasnya bagus kan satunya airnya sudah bagus, saya mulai ada motor air lagi itu cukup membantu.
0: Perawatannya ini berapa lama ya kalau tanaman tomat ini?
1: So, kalau tanaman tomat itu ya 3 bulan, tapi itu mulai dari bukan mulai saat semai tapi saat tumbuhnya mulai itu mulai hari setelah yang es atau itu mulai dari tumbuh itu kita hitung dari situ sudah bukan kalau dari semai, kalau semai itu kan masih 2 minggu kemudian baru tumbuh itu baru kita mulai hitung dari situ. Jadi hitung 3 bulan pas untuk kita bisa panen.
0: Oke.
1: Yang selama ini yang saya pakai itu ada pupuk tapi saya kombinasikan pupuk organik dan juga pupuk kimia. Bikin dong dua berimbang sehingga hasil panennya juga agak lumayan. Kalau kan kebanyakan kalau kimia itu berarti ya paling lama dia 4 atau 5 kali panen sudah habis. Tapi dan selama saya mulai campur antara organik dan kimia itu panennya cukup bagus, itu lama.
0: Satu pohon tomat itu berapa kali bisa menghasilkan?
1: Itu kalau dalam bentuk uang, satu pohon, ya hitung bahwa untuk sementara kami lagi satu pohon itu ya 50 ribu lah.
0: Oh, sudah bisa diprediksi ya? Ya
1: itu bisa.
0: Nah, untuk pemasarannya ini kira-kira sudah punya langganan atau bagaimana?
1: Ya, sejauh ini ada pembeli yang langsung, yang langganan langsung datang di kebun dan juga ada kami bawa ke pasar juga. Itu pasar di sini, pasar Ubau, pasar Anup.
0: Nah, langganannya asalnya dari mana aja, Pak?
1: Ya, langganan ada yang dari Melaka, ada yang dari Kefa.
0: Seperti itu. Dari Belu ada juga?
1: Ya, sejauh ini dari Belu, baru itu satu, ya baru satu pick up yang dari Belu. Itu dia yang dari ini Sukabita yang punya.
0: Untuk pemasarannya tidak perlu harus capek-capek di drop semua ke pasar, tapi lebih banyak pelanggan datang ke kebun ya?
1: Ya, selama ya sejauh ini ya pelanggan lebih banyak datang di kebun.
0: Nah, ini dalam kegiatan bertani seperti ini, setahun Bapak sanggup menanam berapa pohon ya?
1: Awalnya mulai pertama itu 3.500, akhirnya mulai naik lagi yang sekarang yang untuk sekarang sudah sementara saya 8.000 pohon.
0: 8.000 pohon. Nah, ini kan pasti pengerjaannya tidak mudah ya. Nah, ini Pak Mundus mengolahnya sendiri atau pakai karyawan atau join dan bagi hasil gitu?
1: Jadi untuk sementara kami sendiri dan ibu dan ada adik satu membantu juga. Kami 3 orang.
0: Oke, nah untuk penjualannya ini bagaimana untuk pembagian hasilnya?
1: Pembagian hasil ini satunya sendiri kerja saja. Sedangkan yang adik itu saat panen, begitu langgan datang buat, langsung kasih yang dia punya itu.
0: Oke, nah ini kita kalau ngomong soal hasil ya, kira-kira setelah sampai pada hasil panen itu biasanya hasil atau pendapatannya itu pas-pasan saja untuk konsumsi atau bisa juga untuk tabungan atau aset untuk masa depan anak-anak begitu?
1: Ya kalau untuk hasilnya ini sejauh ini ada satu untuk kebutuhan tiap hari untuk anak sekolah juga ya satu tabungan itu ada.
0: Oke, jadi untuk tabungan ada, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan

0: apa ya, kayak kebutuhan seperti barang-barang mewah begitu?
1: Untuk sementara belum berpikir sampai yang baru-baru, tapi yang penting bahwa kebutuhan tiap hari dan juga untuk kebutuhan sekolah itu terpenuhi.
0: Oke. Nah, ini kira-kira saat ini sudah berapa persen nih hasil tanamannya? Apakah sudah mendekati panen atau bagaimana?
1: Yang untuk sementara yang 8.000 ini, dia baru mulai pasang bunga.

0: Berarti dipastikan ini pasti akan terjual habis ya?
1: Ya itu pasti terjual habis.
0: Baik, mungkin kita butuh pesan ya dari Bapak Mundus, bahwasannya ternyata untuk mendapat penghasilan yang cukup buat kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak perlu harus menjadi seorang pegawai negeri atau pekerja di kantoran ya. Ternyata seperti ini juga hasilnya boleh dikatakan lumayan nih Pak. Nah apa nih pesan atau motivasi buat anak-anak di daerah atau buat milenial yang mungkin sekarang masih mencari-cari kerja, supaya mereka juga bisa punya semangat seperti Bapak Mundo, silakan.
1: Ya itu kalau untuk anak-anak yang sekarang ya, kalau bisa macam itu untuk rame-rame ada baiknya ya, itu hentikan dulu, fokus pada pekerjaan yang selama ini. Untuk sementara di Kepiten maksimal anak-anak muda sudah mulai dan apa kerja yang rutin, ada mulai lombok, tomat, ada yang mulai sawi. Jadi ya kalau bisa untuk teman-teman yang lainnya itu ikut itu sudah, jangan istilahnya ikut rame untuk tiap hari hura-hura. Jadi itu juga tidak perlu, kan satunya dan tanaman hurtin ya mau dibilang kebutuhan kita bisa terpenuhi.
0: Kalau menjadi seorang petani dibanding menjadi seorang pekerja yang penghasilannya dapat gaji bulanan, kira-kira apa nih tanggapan Bapak terhadap ini nih?
1: Kalau seandainya macam soal gaji bulanan ini ya, tapi yang sejauh saya sebagai petani untuk omong soal gaji, saya kayaknya kalau untuk hasil horti ini sekarang saya rasa itu sudah begitu menjanjikan. Yang sekarang kembali pada pribadi bahwa kita hanya harus rajin saja, rajin dan cepat membaca situasi pasar juga dari situ.
0: Jadi mungkin buat anak-anak muda sekarang supaya jangan buang-buang waktu ya, selagi ada lahan atau mungkin ada apa ibaratnya pekarangan yang bisa diisi, sebaiknya diisi aja ya.
1: Ya ya seperti itu. Karena satunya untuk tanaman horti ini ya mau dibilang itu sangat menjanjikan. Sedangkan kalau saya sebagai pribadi bahwa saya itu bangga jadi seorang petani. Dan satunya dan ada tanaman hortin ya, itu menjanjikan sekali soal uang.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata ini satu motivasi yang unik buat kita anak-anak muda supaya jangan terlalu tergiur dengan pekerjaan yang rapi atau pekerjaan kantoran. Seperti kata Pak Mundus, bahwasannya dia sangat bangga menjadi seorang petani karena penghasilannya sangat menjanjikan. Baik, terima kasih Pak Mundus untuk waktunya.
1: Oke, terima kasih juga. Yo.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
0: Wah seru ya teman Produa, obrolan kita dengan Pak Mundus di langsung di lokasi pertaniannya di Desa Lain Manen, dan ini menandakan bahwa ada kesempatan kerja di mana saja selagi kita memiliki semangat dan kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadi keterampilan kita yang mungkin selama ini udah jadi bakat minat kita. Ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan dengan melakukan apapun yang bisa dijual ya kan, atau bisa ditukar dengan uang, bisa dilakukan siapapun. Dan teman Produa, semoga ini bisa memberikan semangat buat milenial khususnya dan kita semuanya, agar bila di kemudian hari apa yang mungkin menjadi harapan atau cita-cita kita tidak terwujud, masih terbuka kesempatan yang lain untuk kita coba. Oke, jadi jangan putus asa dan tetap semangat. Jangan kemana-mana, tetap di Produa FM, teman terbaik.

5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan undang-undang, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 hingga maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.

lain memang tidak bisa dibendung saat ini, karena ini adalah sebuah tren yang berlangsung juga di era digital yang sedang mendunia saat ini. Dari sisi media, sebetulnya judi online sudah ada sejak lama, jauh sebelum era digital saat ini. Dan untuk praktek ini, praktek judi online ini tidak bisa diberantas, karena ini judi online ini berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Semua negara, termasuk Indonesia, silakan berupaya sedapat mungkin untuk memberantas judi, tetapi yang namanya judi tidak akan, apalagi sekarang judi online. Judi manual itu bisa diberantas, tapi judi online tidak akan berhenti, praktiknya akan terus berjalan, karena judi online itu bergerak bersamaan dengan perkembangan dunia digital, era komunikasi informasi. Tren judi online memang tidak bisa dibendung saat ini.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, kembali lagi di program Santai Siang. Sesi berikut ada informasi olahraga sampai jam 2 siang, 1 jam ya. Untuk informasi olahraga pertama pastinya tentang Piala Dunia dong. Jadi Piala Dunia FIFA 2026 kini sudah masuk pada fase gugur utama. Kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini sudah memasuki fase krusial di bulan Juli menuju laga final pada 19 Juli mendatang. Kabar terbaru dari babak gugur, Spanyol dipastikan melaju ke babak perempat final setelah menundukkan Portugal dalam laga sengit 90 menit penuh. Di babak perempat final, Spanyol akan menanti pemenang antara Belgia atau Amerika Serikat. Jadi kita tunggu aja nih kira-kira siapa yang bakal berlaga di empat besar. Nah kira-kira prediksi empat besar Piala Dunia seperti apa nih? Karena ini semua pada mengidolakan atau menjagokan tim-tim andalannya. Nah kita lihat aja, semoga saja apa yang menjadi prediksi kita jangan sampai meleset. Karena ini antara hidup dan mati nih. Ah masa sih jangan pakai hidup dan mati gitu dong ya. Nah berdasarkan data performa real sepanjang turnamen dan analisis bursa taruhan ya, bursa taruhan terbaru, babak perempat final Piala Dunia 2026 sudah resmi terbentuk. Dan ya ada prediksi empat besar semifinalis terkuat yang diunggulkan bakal lolos dari babak perempat final berdasarkan kedalaman skuadnya. Performa terkininya bisa dianalisa sendiri. Dan seperti apa ya, ada analisis peluangnya. Nah yang bakal lawan di perempat final dengan Maroko ya kan. Jadi Prancis ini kan unggulan utama jalur atas ya. Unggulan utama jalur atas. Nah, Les Blues tampil sangat stabil dengan menyapu bersih 5 kemenangan beruntun sejak fase grup hingga babak 16 besar ini. Kombinasi lini serang yang dihuni Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan Bradley Barcola menjadi tim paling produktif nih di kelompok ini. Jadi di atas kertas dan bursa apa ya, ibaratnya kayak media-media pertaruhan gitu, Prancis masih diunggulkan dan otomatis Prancis juga bakal meredam militansi pertahanan Maroko untuk mengamankan tiket semifinal pertama. Dan Spanyol juga favorit juara versi beberapa versi yang lain. Dan yang bakal jadi lawan di perempat final nanti bakal diprediksi ada Belgia. Kemudian Argentina yang kini disebut sebagai juara bertahan diprediksi akan menghadapi atau lawannya di perempat final nanti dari Swiss, sudah pasti nih. Kemudian Inggris kan kandidat terkuat jalur bawah, ini lawan di perempat finalnya nanti adalah Norwegia. Dan ya kalau mau melihat bagaimana performa dan seperti kemarin ada skuad yang luar biasa dari tim Swiss ya kan, tantangan terbesar mereka di perempat final menghentikan agresivitas Erling Haaland ya kan, Haaland dari Norwegia. Namun kematangan taktik dan pengalaman kolektif The Three Lions di turnamen mayor membuat tim Inggris juga lebih difavoritkan menembus babak empat besar untuk kemungkinan berhadapan juga nanti dengan Argentina nih. Waduh, rame ya. Ditunggu aja. Nah, Taman Pro 2, kita bakal hadirkan juga ada info-info olahraga lainnya. Jadi tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana dan ingat, dengarkan FM 99,8 MHz.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, tema Pro 2, informasi olahraga berikutnya. Nah, kita menuju ke kabar kurang sedap ya, datang dari garasi Gresini Racing. Tim satelit Ducati disebut terancam pincang di sirkuit. Aduh, kenapa bisa terjadi demikian ya? Aduh, nah namanya juga mesin pasti tidak selalu selamanya lancar-lancar jaya. Jadi pembalap andalan mereka Alex Marquez ya, dirumorkan terancam absen atau tampil tidak maksimal dalam gelar MotoGP Jerman akhir pekan ini. Adik dari Marc Marquez ini kabarnya harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan diri pasca insiden kecelakaan yang dialaminya pada balapan sebelumnya. Kondisi ini jelas menjadi pukulan yang berat bagi Gresini Racing yang sedang berjuang mengamankan poin krusial di pertengahan musim 2026, terutama karena sirkuit Sachsenring ya, Sachsenring dikenal sangat menuntut fisik dengan dominasi tikungan kirinya yang panjang dan cepat. Jadi ini nih kabar yang kurang sedap ya, datang dari generasi Gresini Racing, tim satelit Ducati yang terancam pincang di sirkuit. Waduh. Nah, begitulah ya teman Pro 2. Jadi memang karena Alex Marquez dirumorkan absen akibat pemulihan cedera, dan hal senada juga membayangi Marco Bezzecchi ya. Marco Bezzecchi pemimpin klasemen sementara dengan 186 poin, yang kini masih berpacu dengan waktu untuk memulihkan diri pasca insiden kecelakaan hebat pada balapan sebelumnya juga. Oke. Nah, beralih dari MotoGP, kamu pengin tahu lagi informasi olahraga lainnya? Dengarin terus dong Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman nomor 2 di Santai Siang, informasi olahraga. Kembali lagi nih buat kamu yang mau tahu informasi dari dalam negeri. Jadi pemain tunggal putra muda Indonesia dari olahraga bulu tangkis kini lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi persiapan Japan Open 2026 ya. Nah, tunggal putra muda Indonesia Mozaki Ubaidillah atau Ubed bersiap menjalani debut besarnya di turnamen level Super 750 ya. Pada ajang Japan Open 2026, Ubed menyatakan atmosfer latihan sangat mendukung. Dirinya menargetkan minimal bisa menembus babak seperempat final serta siap memberikan kejutan bagi pemain-pemain top dunia. Dan selain itu, teman Pro 2, informasi dari tenis lapangan juga. Ini sejarah baru di Wimbledon Junior. Kabar membanggakan datang dari dunia tenis tanah air, petenis muda Indonesia Ethan Jacque France ya, berhasil mengukir sejarah baru setelah dipastikan menembus babak utama turnamen Grand Slam Wimbledon Junior 2026. Jadi pencapaian ini menjadi suntikan motivasi besar bagi regenerasi tenis nasional di panggung dunia. Nah, informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan di lain kesempatan. Namun teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengupdate informasi di Pro 2 RRI, terutama di Santai Siang, karena ada banyak informasi dengan berbagai genre atau varian yang menarik buat kamu. Akan ada informasi seputar celebrity, entertainment, dan banyak lagi di Santai Siang. Bersama kita sampai jam 3 sore. Kita nikmati lagi suasana santai bareng Pro 2 dengan deret lagu yang akan saya hadirkan menemani aktivitas kamu siang ini. Semangat terus dan sukses buat hari ini.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Satu jam ke depan saya bakal temani kamu dengan berbagai informasi entertainment. Oke, nah kita mulai dengan kabar mana dulu nih yang harus kita gosipin ya. Hari ini kita mau ajak buat gosip. Jadi ada banyak prahara, kemudian ada persoalan, klarifikasi, pengakuan, banyak hal. Nah, ini ada lagi nih pengakuan Fang-Fang. Apa ya pengakuan Fang-Fang? Jadi kabarnya ditelantarkan oleh salah satu artis ternama di Indonesia atau selebriti ya, Vicky Prasetyo. Dikabarkan meninggalkan seorang wanita yang tengah hamil 9 bulan. Aduh, masalah apa lagi ini? Jadi nama Vicky Prasetyo hari ini ada di puncak trending topik ya di berbagai media, bahkan juga di infotainment lainnya. Setelah seorang wanita bernama Fang-Fang membeberkan cerita mengejutkan. Waduh, Fang-Fang mengaku sebagai istri siri dari Vicky dan saat ini tengah hamil tua katanya. Dan viral hari ini ya, lewat di setiap lini mata atau wall dinding media sosial. Diungkapkan ya bahwa perjuangan pilunya bertahan hidup tanpa dinafkahi. Bahkan mengaku harus kesulitan mencari makan di masa-masa akhir kehamilannya. Meskipun yang menyebut Vicky sebenarnya sudah mengakui anak tersebut. Nah ini harus dicari tahu lagi nih kebenarannya ya. Apa sih yang terjadi? Nah, oke, kita bakal mau kabar buka-buka tentang ini. Kira-kira yang benar yang mana nih? Apakah ini hoax atau tidak? Oke, kita membuktikan ya. Jadi hingga saat ini Vicky Prasetyo belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi sama sekali. Dan dia juga memilih untuk bungkam, diam seribu bahasa terkait tudingan dari Fang-Fang tersebut. Media hiburan tanah air dan pihak jurnalis masih mencoba untuk menghubungi Vicky, namun tim manajemennya ya belum ada respon juga. Ada bantah atau membantah juga tidak ya, tidak membantah juga ataupun pernyataan resmi dari pihak Vicky tentang klaim penelantaran ini. Dan poin pengakuan pihak Fang-Fang bahwa melalui kuasa hukumnya menyatakan ia dinikahi secara siri oleh Vicky pada 24 Februari lalu setelah Vicky memastikan kondisi janinnya sehat, namun ia mengaku kini kesulitan menghubungi Vicky untuk meminta tanggung jawab. Oke, begitu ya. Dan bukti yang diklaim, pihak Fang-Fang mengklaim mereka mengantongi bukti-bukti kuat. Jadi ya Vicky pasti lagi berdiam untuk melakukan klarifikasi balik nanti ini berita benar atau tidak gitu loh. Jadi ini masih menjadi berita yang cukup familiar dan cukup banyak menyebar di berbagai media. Kaitannya dengan selebriti masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap dengarin Pro 2 FM di 99,8 MHz.

0: Kita lihat peluangnya besar karena kan tren sekarang orang suka belanja online ya kak.
1: Iya, benar
0: Setiap
1: banget.
0: daerah tuh pasti orang suka belanja online. Terus untuk Pulau Timur ini ada kendalanya di ongkir.
1: Ongkir, iya
0: Jadi
1: benar.
0: saya, suami dan tim tuh mau Dara Justip itu sebagai kayak penghubung gitu ya, solusi untuk mereka bisa berbelanja online tanpa pikir ongkir yang mahal gitu. Kenapa harus pilih Dara Justip? Karena kita untuk saat ini Dara Justip itu merupakan salah satu Justip yang tercepat ya kak, tercepat. Terus sistemnya tuh kita tersistem dan transparan kak. Jadi dari update tentang pengiriman, tentang barang sampai, tentang total ongkir, itu setiap pelanggan itu langsung tahu saat itu juga. Jadi membuat pelanggan tuh rasa percaya, wah bagus nih Justip nih. Ini saat paket kita sampai, kita udah tahu nih, oh sudah sampai, buktinya ada. Kita langsung foto bukti. Terus saat itu juga mereka tahu, oh kita lihat peluangnya besar karena kan tren sekarang orang suka belanja online ya kan.
1: Iya benar banget.
0: Setiap daerah tuh pasti orang suka belanja.
2: Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau! Cuy!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sate siang di Pro 2 FM.
2: Teman Prodoa, kembali lagi di Santai Siang. Oke, informasi selanjutnya. Kalau tadi udah tentang kasus ya, beberapa kasus yang terjadi. Kali ini tentang demam Piala Dunia dulu 2026. Selain informasi olahraga, rupanya ada info entertainment juga. Karena artis Indonesia ikut sedih, Ronaldo tersingkir. Aduh. Nah, gema kompetisi Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ikut menyeret perhatian para selebritas tanah air. Setelah Portugal dipastikan tersingkir oleh Spanyol di babak 16 besar, deretan artis ternama seperti Atta Halilintar hingga YouTuber Nessie Judge beramai-ramai mengunggah pesan emosional hari ini. Melepas panggung Piala Dunia terakhir bagi sang idola Cristiano Ronaldo. Nah ini nih, jadi banyak ya yang kecewa dengan pemain tim andalannya harus gagal pulang karena tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya, karena yang dihadapi di Piala Dunia juga tentunya adalah tim-tim luar biasa dengan berbagai strategi dan persiapan yang pasti tidak kalah bersaing. Sehingga di dalam sebuah pertandingan olahraga pasti ada yang kalah dan menang, harus diikhlaskan begitu ya. Sedih juga ya. Oke, untuk informasi selebritis lainnya, kini kita mau ada sebuah aksi yang sangat apa ya, yang harus kamu tahu. Aksi ini sangat positif ya, aksi yang positif dari seorang artis Luna Maya. Kembali lagi, aksi sosial Luna Maya membangun sekolah di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi salah satu kabar paling sejuk, mendapat banyak apresiasi dari pihak publik hari ini, terutama warganet dari Nusa Tenggara Timur. Nah, pembangunan gedung sekolah baru ini bukan sekedar proyek dadakan ya, tapi bentuk dedikasi Luna Maya untuk mewujudkan impian dan amanah dari mendiang tantenya. Tantenya yang sangat peduli pada dunia pendidikan. Kolaborasi dengan Happy Heart Indonesia. Happy Heart Indonesia dalam merealisasikan proyek ini, Luna Maya juga tidak berjalan sendiri. Dia bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Happy Heart yang ada di Indonesia, sebuah lembaga yang memang fokusnya ke pembangunan dan pemulihan sekolah-sekolah di daerah pelosok pasca bencana. Dan sekolah yang baru dibangun ya, yang dibangun dan diresmikan ini difokuskan untuk tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang diambil sebagai langkah memberi fondasi pendidikan yang layak, nyaman, dan aman bagi anak-anak di Maumere sejak usia dini. Dan begitulah banjir pujian. Di tengah riuhnya pemberitaan hiburan yang penuh kontroversi seperti tadi, justru aksi Luna Maya ini langsung viral, menuai respon sangat positif. Banyak warganet, terutama masyarakat NTT, mengucapkan terima kasih dan memuji kepedulian Luna terhadap pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia Timur. Oke, mau tahu lagi masih banyak. Jadi dengerin terus ya Pro 2 FM dan stay tune terus.

0: berdampak di air kita ya, pas udah habis air berkurang. Jadi ya mungkin langkah paling pertama bijak menggunakan air. Sebenarnya
1: Ya,
0: kemarin musim hujan, kita harus ibaratnya menampung air ya,
1: menampung.
0: tanam air dan lain sebagainya. Tapi kalau belum ya kita harus lebih bijak menggunakan air. Kalau tidak digunakan ya sudah, jangan dibuka saja kerannya, dibiarkan
1: Iya.
0: ngalir. Mungkin bisa dimanfaatkan air-air sisanya untuk menyerang tanaman dan lain sebagainya. Kan pas kayak di Kupang sekarang saja tidak hujan 2 hari, kering sekali tanaman-tanamannya seperti itu. Jadi bijak-bijaklah kita menggunakan air. Sedikit pesan bahwa informasi yang terbuka, yang ada terbuka sangat luas ya, itu baik adanya. Silakan, tidak boleh panik, dan silakan konfirmasi kembali jika dirasa itu terlalu meresahkan. Dan anak muda juga diharapkan untuk jadi perpanjangan tangan dalam memberikan informasi dari BMKG kepada orang-orang tua atau orang-orang di sekelilingnya, seperti itu. Paling utama mungkin berdampak di air kita ya, pas debit air berkurang jadinya.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tahukah kamu negara termiskin di dunia? Dalam edisi terbaru laporan prospek ekonomi dunia, negara termiskin adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Sudan Selatan yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Katulistiwa Tengah, sebelah selatan. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011. Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana kelimpahan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional. Meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Oke teman berdua, di penghujung santai siang ini masih lagi ada satu informasi yang harus kamu tahu. Kaitannya dengan Rizal Armada. Vokalis Armada ini menegur penonton ketika menggelar konser di salah satu tempat. Ia menegur penonton soal batasan mahram. Wah. Jadi vokalis band Armada Rizal menjadi perbincangan hangat setelah video aksinya menegur penonton di atas panggung menjadi viral. Rizal secara langsung ya menegur seorang penonton perempuan yang digendong oleh seorang pria yang diduga bukan mahramnya saat konser sedang berlangsung. Nah, sikap tegas Rizal ini memicu perdebatan pro dan kontra di kalangan netizen hari ini kaitannya dengan batasan perilaku di ruang publik gitu. Nah, ini masih ada kepedulian ya dari sang vokalis yang mungkin ingin memberikan pernyataan atau mengingatkan agar bisa lebih mengedepankan batasan juga meskipun ini adalah acara konser ya kan. Oke, nah sikap tegas Rizal ini memicu perdebatan pro dan kontra. Waduh, kira-kira seperti apa ya respon atau tanggapan dari para netizen? Otomatis pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, buat teman pro dua semuanya, bukti yang diklaim bahwa di mana kubu yang mengkritik di sisi lain tidak sedikit ya netizen yang menilai aksi teguran Rizal ini terlalu berlebihan, kurang menempatkan posisi dengan pas gitu. Jadi ini argumen dari kubu di mana bukan tempat yang tepat kita mereka mempermalukan orang di depan umum dan itu menjadi hak personal para penonton. Sebagian warganet menilai perilaku atau hubungan antar penonton di lapangan adalah urusan personal masing-masing. Selama itu tidak membuat kerusuhan atau mengganggu jalannya konser secara fisik. Perdebatan ini memang mencerminkan bagaimana ruang publik di Indonesia hari ini masih terus bernegosiasi antara kebebasan berekspresi di dunia hiburan dengan batasan norma sosial serta agama yang dipegang oleh masyarakat. Oke, informasi mengantar kita pada puncak kebersamaan kita hari ini, namun kita akan berjumpa setiap hari ya tanpa batas dan besok kita jumpa lagi besok pagi. Jadi selamat menikmati suasana sore, kamu masih akan ditemani rekan kami yang lain untuk sore ceria. Saya Ari pamit, bye-bye.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Alright, teman pro 2. Balik lagi di Sore Ceria kali ini bareng sama Imel Teti, teman pro 2 yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai di jam 7 malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus di Pro 2 FM, buat teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Sofia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih.

0: selama ini?
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Santai Siang di Pro2 FM.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Baik, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan. Kali ini mau temenin kamu di Sore Ceria Berjaringan Skor Wilnus 6 ya, teman Pro 2. Seperti biasa, kita bakal dengerin cerita dari anak muda berprestasi banget dari Ende, Kupang dan juga Atambua. Kita langsung mulai aja, teman Pro 2. Dari Kupang ada Irfan SMBP dan Ciara Martasyangono sebagai juara satu kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Dan di ND ada Joseph Brian Maduanda, juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional. Dari Atambua, teman Pro 2 ada Gracela Wilmina Raja, juara 1 lomba pidato Hari Kanker Sedunia di tahun yang sama, tahun 2026. Kita mulai langsung dari ND dulu, teman Pro 2. Dari yang paling ujung, kita dengerin bareng-bareng cerita dari Joseph Brian Maduanda yang tadi menjadi juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional yang bakal dipandu oleh Trinitas Ria. So, langsung saja, here we go.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bersama kami dari Pro 2 RRI ND spesial di Sore Ceria Berjaringan Skor Wil 6. Ada Kupang dan juga Atambua. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Kupang dan juga di Atambua. Dari ND kita kedatangan narasumber kita yang istimewa, teman Pro 2 ya. Baru-baru hari ini meraih prestasi tingkat nasional sementara usianya masih 11 tahun. Kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan Mutiara yang indah dari Kabupaten Ende. Ada siapa nih? Hai, selamat sore.
2: Sore.
1: Boleh diperkenalkan?
2: Kenalkan, nama saya Joseph Brian Maduanda, biasa dipanggil Brian.
1: Brian, Brian kelas berapa sekarang Brian?
2: Kelas 6, next kelas 1 SMP.
1: Naik kelas 1 SMP, rencana SMP-nya di mana?
2: Di Spensa.
1: Di Spensa, tapi kakak Trinitas mengucapkan dulu selamat untuk keberhasilan Ayen kemarin di tingkat nasional. Raih juara berapa Ayen?
2: Juara 2.
1: Juara 2 untuk kategori?
2: Kategori kadet.
1: Kadet
2: prestasi.
1: Oh, kadet prestasi. Ini olahraganya olahraga?
2: Olahraga taekwondo.
1: Taekwondo, luar biasa sekali teman Bro 2 ya. Untuk kamu yang ada di Kupang dan juga di Atambua, sepenasaran itu kan kalian sama. Saya juga penasaran sore hari ini ya, mau tanya-tanya lebih lanjut ke Ayen. Ayen, bagaimana perasaannya kemarin setelah meraih juara kedua?
2: Saya sangat bangga dan bersyukur karena prestasi ini menjadi hasil dari latihan yang konsisten, doa serta dukungan orang tua, sabam dan teman-teman. Ini juga menjadi motivasi untuk saya agar terus berkembang.
1: Oke, tapi boleh tahu sejak kapan Ayen mulai menekuni olahraga taekwondo dan apa yang bikin Ayen tertarik dengan taekwondo?
2: Saya mulai berlatih taekwondo sejak kelas 5 SD. Saya tertarik karena olahraga ini mengajarkan disiplin, keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan bela diri.
1: Oke, kenal taekwondo dari siapa?
2: Saya
1: kenal taekwondo kenal dari siapa? Jangan bilang
2: ayah.
1: Papa. Oh ya, betul kan tebakannya. Oke, nah bagaimana persiapan yang dilakukan Brian kemarin sebelum mengikuti kejuaraan ini tingkat nasional?
2: Saya menjalani latihan rutin, meningkatkan kebugaran fisik dan teknik, menjaga pola makan, serta mempersiapkan mental agar tetap fokus dalam bertanding.
1: Oke, luar biasa. Sejauh persiapan kemarin sampai dengan pada saat perlombaan, tantangan apa yang paling berat yang Ayen alami dan bagaimana cara Ayen mengatasinya?
2: Tantangan terberat adalah menghadapi lawan dan dari luar daerah dan tangguh, dan mengendalikan rasa gugup tetapi saya mengatasinya dengan tetap tenang, percaya diri pada hasil latihan, dan tetap mengikuti arahan sabam dan teman-teman.
1: Oke, Ayen. Dari kelas 5 SD masuk ke dunia taekwondo sampai dengan sekarang, siapa yang paling berperan dalam perjalanan sampai Ayen bisa meraih prestasi di tingkat nasional?
2: Orang paling berperan dalam perjalanan prestasi saya itu sabam, senior dan teman-teman, guru, orang tua, keluarga besar Bapak Wanda, dan Opa Oma serta Paci Romo. Mereka selalu memberikan dukungannya, motivasi, dan bimbingan.
1: Yang Ayan dapatkan dari taekwondo kemarin apa? Pelajaran yang paling berharga yang Ayan dapat?
2: Pelajaran yang paling berharga itu saya dapat belajar tentang sebuah keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi butuh kerja keras, disiplin, kesabaran, rendah hati, dan pantang menyerah.
1: Luar biasa. Tapi Ayan masih tetap bermain kan dengan teman-teman?
2: Iya.
1: Nah, bagaimana cara Ayan membagi waktu antara latihan taekwondo, kemudian belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman? Caranya seperti apa?
2: Caranya itu Ayan bagi waktu, jadi di rumah tuh ayah dan mama sudah buatkan jadwal yang teratur, di mana Ayan harus utamakan tugas sekolah dulu baru mengikuti latihan. Karena latihan taekwondo juga di sore hari dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
1: Oke. Ayan, kalau boleh cerita, kemarin pada saat Ayan bertanding, lawan terberatnya siapa?
2: Lawan terberat itu
1: dari mana?
2: Dari Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Oke, Ayan tuh lawan berapa ini?
2: Lawan dua atlet.
1: Oh, lawan dua atlet. Satu dari Jawa Timur, satu dari
2: Jawa Tengah.
1: Oke, Jawa Tengah. Berarti yang berhasil Ayan singkirkan pada saat itu Jawa Tengah.
2: Jawa pertama Jawa Tengah dulu. Kedua baru Jawa Timur.
1: Oke deh, luar biasa. Nah, setelah meraih juara dua kemarin, target Ayan ke depan apa? Kedepannya punya cita-cita mau kemana lagi begitu untuk taekwondo ini?
2: Saya itu ingin meraih juara satu di kejuaraan berikutnya. Ayan juga ingin meningkatkan kemampuan dan suatu saat ingin tetap mewakili daerah hingga tingkat nasional dan internasional.
1: Wah, luar biasa. Berarti internasional terbang ya, sampai ke luar negeri. Dan menurut Brian, nilai-nilai apa yang diajarkan di dalam taekwondo yang bisa diterapkan dalam kehidupan Brian sehari-hari?
2: Pertama itu disiplin, rasa hormat, tanggung jawab, dan kerja keras, sportivitas, dan pengendalian diri.
1: Oke, luar biasa. Yang terakhir, apa pesan Ayan untuk teman-teman seusia kamu yang ingin mulai berlatih taekwondo dan berprestasi seperti Ayan?
2: Pesan saya, jangan takut untuk memulai, semangat, rajin berlatih, baik di rumah maupun di tempat latihan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, karena kita semua ada kesempatan berikut. Terima kasih untuk Sabam, senior, dan teman-teman. Salam Taekwondo Indonesia.
1: Oke, salam Taekwondo Indonesia, Ayan.
2: Ya.
1: Itu dia teman Prodo, obrolan kita dari RRI ND bersama dengan Brian Wanda, juara 2 Taekwondo ya tingkat nasional. Buat kamu semua yang lagi mendengarkan kita dari RRI ND, baik itu di Atambua maupun di Kupang, semoga kamu terinspirasi lewat obrolan kita di sore hari ini.

0: Sore Ceria Berjaringan.
1: Alright, teman Prodia balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Skor Bonus 6. Tadi kita udah dengerin cerita dari Brian ya, yang mana keren banget, baru 11 tahun tapi sudah bisa menjadi juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional lagi ya. Keren, gokil banget dah. Dan yang gak kalah keren teman Prodia, ada 2 teman kita dari Kupang yang menjadi juara 1 kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Ada Irfan S. MBP dan Tiara Martasya Ngono. Kira-kira sekreatif apa sih mereka ya? Penasaran ceritanya kayak apa? Langsung aja kita dengerin teman berdua dan bakal dipandu oleh Isaac Octavian. So, here we go.
2: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Prodia RRI Kupang, teman terbaik kamu. Senang bisa kembali menyapa kamu dan kita ketemu lagi. Kali ini saya temenin kamu seperti biasa ya. Akan kita hadirkan anak-anak muda komunitas keren di kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam meraih prestasi teman Prodia. Salah satunya yang akan kita ajak ngobrol, enggak sih salah satu, ini salah dua. Ada dua teman keren kita dari Politeknik Negeri Kupang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Irfan dan juga Ciara. Kalian berdua gimana kabarnya?
3: Baik.
2: Asik. Oke. Santai ya. Oke, ada Irfan dan juga Ciara dan mereka berdua ini adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Alright, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren. Thank you ya udah mampir ke Prodia FM. Oke, kita mulai mungkin sedikit dengan kenalan dulu ya. Boleh Irfan dan juga Kiara.
3: Perkenalkan semua teman-teman Prodia, nama saya Irfan S. MBP. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, jurusan akuntansi di Kampus Politeknik Negeri Kupang.
4: Halo, selamat malam teman-teman RRI Prodia Kupang. Perkenalkan, saya Ciara Martasya Ngomo, mahasiswa jurusan akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang.
2: Oke, okay, kalian berdua dari jurusan akuntansi ya. Oke. Okay. Tapi yang menariknya nih teman berdua, mereka berdua ini ya, beda-beda prodi ya.
4: Iya.
2: Tapi kok bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita.
3: Jadi awalnya itu kami itu diminta oleh dosen kami untuk mewakili Politeknik Negeri Kupang dalam kompetisi Olimpiade Akuntansi Vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Madiun. Nah, kebetulan dalam kompetisi itu memang kami dipasangkan harus dari prodi yang berbeda, D4 dan D3 dari jurusan tersebut.
2: Oh, memang itu peraturannya ya?
3: Ya, peraturannya okay. Dari Politeknik Negeri Madiun juga.
2: Kalau misalnya ngomongin soal lomba ini juga, awal ceritanya tuh gimana sampai akhirnya kalian berdua nih ikutan? Tahu informasi dari mana? Kemudian awal ceritanya gimana sampai akhirnya tertarik dan bergabung untuk ikut kompetisi ini?
3: Jujur sebenarnya Olimpiade Akuntansi Vokasi ini merupakan salah satu list dari saya.
2: Oke, okay, udah target begitu?
3: Ya, target apa-apa saja yang ingin saya lakukan selama berkuliah begitu.
2: Wow, keren.
3: Jadi ketika saya diminta untuk berkompetisi di Olimpiade Akuntansi Vokasi dan mewakili Politeknik Negeri Kupang, itu saya langsung tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung menyetujui permintaan tersebut dari dosen kami.
2: By the way, ini kalian dipilih langsung atau proses seleksinya tuh gimana waktu itu?
3: Dipilih langsung. Dipilih langsung, Kak.
2: Kira-kira itu karena apa?
3: Karena mungkin kalau saya sendiri mungkin punya pengalaman di bidang lomba video ya, Kak. Sebelumnya juga pernah menang juga dalam beberapa lomba. Jadi mungkin karena itu saya dipilih.
2: Oh, oke. Okay. Kalau Ciara?
4: Dipilih dari awal karena mungkin dosen melihat mungkin ada kemampuan mungkin.
2: Apa kamu vlogger mungkin?
3: Ciara ini juga pernah menang lomba sebelumnya.
2: Oke. Okay. Jadi kalian tuh sebenarnya udah dikenal sama Bapak Ibu dosen.
4: Iya.
2: Memang punya kompetensi di bikin video-video gitu. Alright, dan akhirnya dipilih dan digabungkan gitu.
4: Iya.
2: Nah, ketika diminta waktu itu kalian gimana? Maksudnya respon dan perasaannya gitu.
4: Senang.
3: Tentunya senang ya,
4: senang, Kak.
3: Soalnya ini merupakan kompetisi yang membawa nama Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kayak bisa menambah pengalaman juga.
2: Sebuah kebanggaan juga ya, ya kebanggaan. Dipercaya sama kampus bukan gitu ya, untuk ya ikutan. Alright. Nah, akhirnya ketemu ya. Oke, okay. Ya, terus
3: kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat, kayak ada meeting gitu sama dosen, Bapak Ibu dosen. Terus kami itu dipasangkan. Terus kemudian mungkin karena Bapak Ibu dosen melihat kami berdua itu punya kecocokan dalam lomba video ini ya. Kayak udah punya pengalaman juga, jadi maka terpilihlah kami.
2: Oke. Untuk Olimpiade Akuntansi Vokasi 2020, sebenarnya ini ada berapa kategori? Kalian kan ikut yang video konten ya?
5: Iya. Ada 4 kategori.
2: Ada 4, oke. Okay. Apa aja?
5: Itu ada lomba tulis karya ilmiah, jurnalistik, poster, sama video konten.
2: Kalian ngikut yang
5: video konten.
2: Video konten. Kemarin berapa sih yang ikut untuk video konten ini?
5: Ada 3 tim.
2: 3 tim dari Poltek.
5: Ada Poltek 3 tim.
2: Ada, oh, kalian berdua, terus ada teman-teman
5: dua tim lagi.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Tapi kalian yang jadi juara pertamanya.
3: Ya.
2: Ih, tepuk tangan dong. Keren. Nah, gimana perasaan waktu akhirnya jadi juara pertama? Ekspektasi tidak sebenarnya?
3: Expect nggak expect sebenarnya, yeah, Kak.
2: Kenapa tuh expect nggak expect?
3: Nggak expectnya itu karena ada 56 tim, Kak, dari berbagai politeknik se-Indonesia.
2: Seluruh Indonesia itu ada 56 tim, jadi ya, oke. Okay.
3: Jadi kami ngerasa kayak bisa nggak ya juara satu gitu. Mungkin di ekspektasi kami itu mungkin paling juara 3 atau juara 2 begitu.
5: Tapi ternyata juara di 1. Kategori lain
3: ya,
5: mungkin.
3: Atau kategori lain gitu.
2: Tapi
3: tapi ternyata juara.
2: Tapi ada percaya dirinya tersendiri tidak untuk konten yang kalian bikin?
3: Ada.
5: Percaya.
3: Percaya dirinya itu karena kami melihat dan merasa video kami itu beda dari yang lain.
2: Oh, karena
3: topik dan tema yang kami angkat itu beda.
5: Unik tersendiri ya, beda.
2: Nah, ceritain dong konsep kalian kayak gimana kemarin.
3: Jadi tema yang diangkat oleh OAF tahun ini itu lebih berhubung ke green accounting ya, Kak, akuntansi hijau.
2: Okay.
3: Ya. Kebanyakan tim itu mereka membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraca begitu, Kak. Tapi company video kami itu kami membahas mengangkat tentang kopi. Judul kami itu kan jejak hijau di balik secangkir kopi. Itu juga masih ada hubungannya dengan neraca, tapi secara garis besarnya itu kami lebih membahas spesifik ke kopi gitu, limbah. Terkait limbah kopi yang diolah kembali begitu.
2: Jadi yang berbeda begitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, konsep video kalian kemarin itu gimana bentukannya?
3: Jadi konsep video kami itu lebih ke bersifat informatif ya, Kak. Reels informatif gitu.
2: Reels informatif. Ya. Oke. Okay.
3: Dengan durasi 2 menit sekian.
2: Proses pengerjaannya berapa lama nih kalian? Dari brainstorming sampai bikin konsep sampai take video dan lain sebagainya berapa tuh?
3: Satu bulan lebih.
2: Ya. Ya, gimana tuh kalian manage waktu kan sambil kuliah kan kemarin? Ya.
3: Jadi dalam satu bulan ini, jujur kami
2: setiap
3: memang
2: hari ketemu berarti untuk atau
3: tidak,
2: via online?
3: Tidak. Kami kayak memanfaatkan waktu-waktu kosong kayak misalnya hari ini kami tidak kuliah, kami pakai kuliah untuk take video gitu.
2: Oke. Ya. Ini videonya kalian post ke media sosial atau gimana sih prosesnya?
3: Awalnya itu kami up dulu ke Google Drive, terus kami kirim filenya ke pihak penyelenggara, baru videonya itu mereka upload bersama semua serentak di TikTok.
2: Oh, oke.
3: Ya.
2: Berarti di TikTok ada video kalian ya? Ya. Nanti kita coba lihat dulu ya. Keren pasti ini. Oke. Okay. Nah, kalau bikin video kemarin juga proses kreatifnya kalian gimana nih? Cari inspirasinya, kemudian editing dan lain sebagainya supaya juga kan video harus menarik dong tentunya.
3: Iya. Untuk videonya sendiri itu awalnya kami cari-cari dulu topiknya dan inspirasinya itu dari jurnal ya, Kak.
2: Oh,
3: kami baca-baca dulu.
5: Supaya
3: ya, jurnalnya itu
5: juga
3: kami baca tentang yang berhubungan dengan kopi, bagaimana pemanfaatan limbah itu dikelola. Kemudian kami brainstorming, kami tentukan konsep, kami bikin judulnya itu agar tetap relevan dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu green accounting, Kak.
2: Oke, dan akhirnya kalian buat satu bulan kemudian di post yang jadi apa namanya ya, tantangan atau mungkin kendala-kendala selama bikin video ini tuh apa aja?
5: Mungkin di waktu sih.
2: Waktu, oke. Kalau yang lain aman ya?
6: aman. Itu emang udah pro dibikin video?
3: Kalau dibilang pro, belum. Ya,
5: belum juga, sampai. Masih belajar.
3: Kan masih belajar.
6: Tapi udah sering
3: tapi
6: berarti?
3: Udah sering ikut lomba.
6: Oke. Okay. Okay. Tapi kalau bikin video begitu, bisa yang apa namanya istilahnya? Kalau bikin video gitu kan, proses kreatif untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam apa yang masih imajinasi jadi bentuk sebuah video itu kan susah ya. Kalian gimana tuh?
3: Jadi sebenarnya itu awalnya kami punya dua judul, Kak. Judul yang pertama itu dari Ciara, itu tentang neraca juga, tapi saya bilang kalau mau pakai judul yang neraca itu tuh kemungkinan menangnya itu kayaknya kurang, karena saya yakin banyak yang pakai judul tersebut yang berkaitan dengan neraca. Karena tapi dosen kami itu kan bilangnya dua judul yang kami ajukan itu sama-sama bagus. Jadi keputusan untuk memilih judul itu dikembalikan ke kami.
6: Nah, oh, oke. Okay. Jadi kan perlu diskusi lagi.
3: Ya, diskusi lagi dan akhirnya kami pilih yang kopi.
6: Yang akhirnya jadi juara pertama ya. Asik. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya soal kompetisi kemarin juga kalian sempat lihat video teman-teman yang lain yang mungkin menurut kalian juga kayaknya bagus juga, nggak ada dari mana gitu.
3: Ada sih, Kak. Kalau dari saya lihatnya itu dari Politeknik Negeri Jakarta. Mm-hmm. Itu mereka selain bagus juga mereka udah pernah menang juga di kompetisi ini berkali-kali.
6: Oh gitu. Ya. Kalau kalian?
3: Kalau kami itu terakhir kali menang di tahun 2024. Itu menang video konten juga tapi terinformatif kalau tidak salah. Itu melalui timnya Kak Ririn Mone.
6: Oke, dan sekarang akhirnya kalian menang lagi dan kali ini yang terkreatif ya. Ya. Berarti kan kalian kreatif ya. Ajarin saya untuk kreatif dong. Oke. Okay. Nah, biasa kalau bentukan video-video yang seperti ini ya, video konten, kalian tuh dikasih batasan tertentu enggak untuk dimuat dalam situ atau seperti apa? Bebas berekspresi, eksplorasi dan lain sebagainya atau gimana?
3: Untuk batasan dalam pembuatan konten video ini tentunya dari durasi waktu ya, Kak.
6: Oke. Okay. Batasnya berapa kemarin?
3: 5 Batasnya 5 menit. Minimalnya itu 2 menit.
6: Ya. Minimal 2, maksimal 5. Kalian pilih 2 minimal.
3: Kami pilih minimalnya itu 2 menit lebih.
6: Karena emang merasa sudah cukup atau gimana?
3: Kalau sebenarnya kami itu kan punya, sebelum kami pakai video yang fix itu ada video lagi sebelumnya. Itu durasinya tuh hampir 5 menit.
6: Oke, okay, ya. Lalu?
3: Setelah kami lihat-lihat kembali kayak, ngantuk ya.
5: Kurang kreatif, kurang menarik.
6: Oke.
3: Okay. Terlalu panjang. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan dosen. Hampir, kami juga hampir mengganti judul lagi.
6: Itu pas sudah kapan tuh?
3: Satu minggu sebelum besok.
6: Karena?
3: Ya karena itu tadi, selain karena kayak bosan gitu. Sampai 5 menit juga pokoknya kayak kami merasa kurang menarik gitu. Akhirnya setelah kami berdiskusi lagi, akhirnya ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke judul kopi tadi.
6: Biasa gitu ya, ujung-ujungnya kembali lagi. Tapi ini nih, aku juga penasaran. Kalau bikin video ya, setahu yang Isak tahu, itu kan biasanya ada dari misalnya nulis naskah dulu, script, storyboard dan lain sebagainya. Kalau proses yang kalian lakukan gimana kemarin?
3: Kami juga sama sih, Kak. Mm-hmm. Prosesnya itu pertama-tama kami tuh ada presentasi dulu ke dosen.
6: Yeah.
3: Setelah itu kami revisi dulu judulnya, kemudian kami menyusun konsep atau ide script naskah begitu, kemudian kami presentasikan lagi ke dosen, selalu baru setelah itu kami tag lagi, tag video, masuk ke proses tag video.
6: Oke, okay. Nah pas tag video itu gimana? Ada kendala teknis ya? Atau mungkin ada yang perlu diulang karena something dan lain sebagainya?
3: Itu ada sih, tapi tidak terlalu banyak.
6: Nah, karena kalian berdua juga sering bikin video ya?
3: Selain itu juga karena
5: karena tadi ulang konsep kan, jadi take ulang supaya video yang kedua ini lebih bagus lagi,
3: lebih prepare, prepare itu lebih matang gitu.
6: Oh oke.
3: Okay. Scriptnya juga tidak terlalu yang berat, jadi kami kayak sekali take langsung jadi.
6: Kalau langsung kalian berdua juga yang jadi yang ditalentkannya atau gimana?
3: Itu ada footage-footagenya juga. Mm-hmm. Kami pakai dari kayak footage-footage yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi hijau begitu, Kak.
6: Oke, okay. Nah, kopi-kopi itu juga ya?
3: Iya, kopi-kopi.
6: Oke, okay, kalian sempat kemana aja kemarin untuk tag-nya?
3: Untuk tag itu kemarin kami di coffee shop ya, Kak. salah satu coffee shop di Kupang. Kami tag-nya di situ. Kemudian untuk ini dialog terakhir penutup itu kami tag-nya tuh di kampus, Pak.
6: Alright. Total 1 bulan ya kalian bikin ya. Nah, terakhir nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Perdu yang lagi dengerin atau mungkin juga teman-teman dari Poltek yang lagi dengerin, generasi muda sekarang, supaya bisa berani berkarya, berinovasi serta juga mengharumkan nama kampus, nama daerah lewat kreativitas di dunia digital sebagai closing statement juga.
5: Untuk teman-teman Politeknik Negeri Kupang dan seluruh generasi muda, pesan dari saya, jangan takut mencoba, jangan takut berinovasi dan berkarya. Ingat, keberlanjutan itu dimulai dari langkah kita hari ini.
3: Kalau dari saya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan akuntansi, manfaatkan waktu kuliah kalian itu selama 8 semester atau 6 semester dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus untuk kuliah saja dalam kelas, tapi manfaatkan juga waktu tersebut itu untuk mengembangkan diri, seperti aktif mengikuti seminar atau mengikuti perlombaan juga, karena selain kita menambah pengalaman, mungkin kita juga bisa membawa prestasi untuk kampus kita tercinta.
6: Asik. Ya, thank you banget ya Irfan dan juga Kiara, semoga sukses perkuliahannya, bisa cepat selesai dan ada banyak karya-karya lain yang bisa menginspirasi teman Perdua. Salam buat teman-teman, buat keluarga, buat bapak ibu dosen juga. Terima kasih malam hari ini kalian sudah berbagi dan mengajarkan ke kita bahwa tidak apa-apa mencoba dan belajar, karena bisa jadi dari situ kita jadi tahu sampai mana kreativitas dan kemampuan kita dan bisa di-build up, dibangun untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Perdua, nantikan cerita dan pengalaman seru dari teman-teman muda kreatif lainnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Irfan dan juga Ciara, juara pertama kategori video

0: Gokil banget. Dan kita lanjut ke Atambua kali ini, teman Pro 2, ada Gracella Wilmina Raja menjadi juara satu lomba pidato Hari Kanker Sedunia di tahun 2026, tahun inilah ya. Kita bakal dengerin ceritanya yang dipandu sama Meki Daka, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, 99,8 Pro 2 atau buat teman terbaik kamu. Selamat sore untuk bosong semua yang lagi dengar Pro 2 Atambua, yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, TTU, Alor, atau mungkin yang ada di Kupang dan yang lebih jauh lagi, yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Selamat sore untuk semuanya ya, semoga semuanya sehat dan tentunya dalam lindungan yang maha kuasa. Asik. Di sore ini teman Pro 2 kita di sore ceria. Saya bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah siap sedia dengan kita sore hari ini ya. Ini adalah juara satu lomba pidato Hari Kanker Sedunia 2026. Gracella Wilmina Raja namanya, kira-kira begitu. Biasa lebih akrab disapa Grace. Saya coba sapa. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gracella Wilmina Raja, akrab disapa Grace.
1: Oke, okay, Grace. Sebenarnya terima kasih ya, sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Atambua. Kemarin juara satu ya?
2: Iya, juara satu.
1: Oke, okay, selamat untuk juaranya. Semoga ke depan lebih lagi di tingkat yang lebih tinggi nanti ya.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Grace. Nah, ini kemarin itu lomba pidato memperingati Hari Kanker Sedunia, begitu ya?
2: Iya, iya.
1: Nah, Grace, kenapa tertarik mau ikut lomba pidato ini?
2: Saya tertarik karena saya kepingin mencoba hal-hal baru saja sih. Soalnya waktu semester 1, saya juga sudah sempat mengikuti lomba. Lalu saya lihat ada pengumuman lomba pidato, jadi kenapa tidak? Jadi saya mencoba karena juga sesuai dengan jurusan saya, berkaitan juga dengan kesehatan, makanya saya mencoba sih. Oh. Mungkin itu dia punya alasan.
1: Berarti ini bukan, iya, ini bukan yang pertama kali ikut lomba pidato berarti ya?
2: Bukan, bukan. Ini yang kedua kali.
1: Yang kedua kali. Yang pertama juara Kosonde?
2: Yang pertama juara satu juga kebetulan.
1: Ini kalau coba-coba juara begini, karena no, kalau misalnya serius, mode serius bagaimana kira-kira? Oke, okay, Grace. Nah, ini kamu tahu informasinya berapa lama, terus persiapannya berapa lama nih untuk mengikuti lomba ini?
2: Saya tahu itu informasinya satu minggu sebelum pelaksanaan lomba. Jadi saya punya waktu latihan itu hanya, memang hanya 5-6 hari saja.
1: Forsir latihan berarti, atau ya pokoknya curi-curi waktu saja begitu?
2: Iya, waktunya hanya 5, hanya waktu penyusunannya itu satu hari. Lalu saya latihan mungkin hanya 4 hari saja buat videonya.
1: Oh, video?
2: Iya, iya. Babak penyisihannya kita pakai video, lalu dipilih nanti yang masuk final tiga besar, dan pelaksananya itu di tempat secara offline.
1: Oh, berarti penyisihannya itu di video kan dia, begitu berarti ya?
2: Iya, iya. Di upload di Instagram pribadi.
1: Oke. Okay. Nah, itu kemarin itu temanya dikasih bebas atau kita sendiri milih tema tuh?
2: Oh, untuk temanya itu dari panitia yang sudah menentukan. Jadi kita buat judulnya itu, buat judul sendiri, lalu kita kembangkan tema dari panitia yang sudah, yang panitia telah tetapkan.
1: Oke, okay, selain latihan, risetnya berapa lama tuh untuk mencari data untuk bisa disampaikan begitu dalam pidato?
2: Ya, karena saya taunya infonya lombanya satu minggu, jadi saat saya sudah mengetahui dia punya poster itu, saya langsung mencari dia punya data memang, Pak. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 6 hari, lalu satu harinya waktu saya buat videonya.
1: Yang menarik di sini adalah ini kan pidato. Nah, itu memang basicnya itu sudah gimana tuh? Pernah apa namanya, belajarkah mungkin sebelum ikut lomba atau seperti apa tuh? Kenapa suka dengan pidato ini?
2: Iya, pastinya kalau kita mau berpidato pastinya butuh latihan. Jadi saya pasti selalu berlatih. Jadi ketika saya sedang menyusun dia punya kata-kata itu, pasti saya selalu selip-selipkan dengan berlatih juga begitu. Jadi pas saat pidatonya telah selesai dibuat, jadi saya sudah tahu apa yang mau saya sampaikan. Jadi untuk waktu latihannya tidak lama.
1: Iya, iya, iya, iya. Nah, adakah mungkin guru atau mungkin apa ya, pelatih atau latihnya sendiri untuk pidato ini?
2: Kalau saya sih, kalau pidato biasanya berlatih sendiri saja sih. Tidak ada pelatih.
1: Menghadap di kaca begitu?
2: Iya, berlatih berdiri di depan kaca lalu berbicara sendiri.
1: Sonya malu kok?
2: Iya, kadang dibilang gila, tapi tidak apa-apa, tidak malu sih.
1: Iya, karena kan ada orang yang menghadap cermin sendiri juga, kadang-kadang kayak malu sendiri dan diri sendiri, itu biasa begitu.
2: Tapi kalau saya

0: kalau berdiri di pantai sekarang lebih percaya diri sih.
1: Boleh tahu, Grace sekarang ini lagi kuliah di mana, jurusan apa mungkin?
0: Oh iya, saya sendiri saat ini masih di semester 4 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Undana.
1: Oh, Undana ya, okay. Nah, berarti memang Grace ini selain nanti akan menjadi perawat begitu, juga berarti bisa untuk berpidato ya, berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, Grace, kalau Grace sendiri ini kemarin setelah diumumkan masuk final, itu memang Grace targetnya juara atau cuma mau coba-coba kemarin?
0: Kalau saya sih, kalau untuk ikut lomba, saya tidak pernah menargetkan untuk juara. Yang penting saya ada experience atau pengalaman baru. Jadi saya sebenarnya tidak menyangka sih kalau masuk final, karena banyak juga yang bagus-bagus pidatonya. Tapi karena masuk final ya, jadi kalau saya bersyukur di pastinya.
1: Ada berapa peserta kemarin yang Grace ingat?
0: Peserta kemarin itu ada dua kategori, ada dari SMA, terus ada dari perguruan tinggi. Untuk totalnya itu mungkin sekitar 53 atau 54 kalau tidak salah.
1: Banyak juga berarti.
0: Iya, banyak sekali.
1: Itu finalisnya dipilih berapa orang?
0: Final itu kami dipilih 6 orang, 3 dari SMA, 3 dari perguruan tinggi.
1: Wow, berarti ini 3, ini berarti termasuk antara beruntung dan memang kita punya punya skill di bidang itu ya.
0: Iya, sekali.
1: Nah, sempat kaget kah ketika masuk final, dipilih masuk final?
0: Iya, kaget sekali. Saya kaget sekali karena dia punya peserta, saya lihat lumayan banyak. Terus saya masuk di antara itu 3 nama. Aduh, ini kaget sekali. Jadi langsung ke Mama, jadi langsung kaget sama-sama kita.
1: Berarti memang awalnya itu tidak disangka begitu ya?
0: Iya, tidak pernah menyangka sih. Bersyukur.
1: Nah, ini kan ada audisinya itu kan video, terus finalnya itu langsung ya, iya, offline. Iya. Itu materinya masih sama atau materinya itu berbeda?
0: Iya, kalau untuk materinya masih sama juga seperti yang di saat pengisian itu, materinya tetap sama sebenarnya.
1: Jadi tidak rubah, tetap sama ya?
0: Iya, tapi kita kembangkan lagi karena kan di video kan itu dia punya persyaratan itu kan hanya 2 menit saja. Lalu saat final itu kita harus bisa sampai 1 menit. Oh. Jadi dari pidato yang sudah ada saya kembangkan lagi seperti itu.
1: Wow, ini kerja berat juga ya?
0: Iya.
1: Bagaimana tuh dengan waktu kuliahnya? Apakah sempat tersita juga dengan lomba kemarin atau semuanya aman?
0: Iya, semuanya aman sekali. Oh.
1: Ketika mendaftar dan akan ikut lomba itu, orang tua siapa yang tahu? Bapak, mama atau semua sudah tahu untuk ketika mengikut lomba kemarin?
0: Semuanya sudah tahu. Jadi dari awal saya daftar itu, saya kalau daftar lomba apapun itu saya selalu cerita dengan orang tua. Jadi saat saya masuk final itu saya selalu bercerita juga. Jadi dapat dukungan juga, di nonton, di support.
1: Ketika kemarin juara, bapak bilang apa, mama bilang apa?
0: Bilang bangga sih, bersyukur.
1: Iya, memang semua orang tua pasti bangga ya ketika anaknya berhasil. Nah,
0: ya,
1: kalau selain pidato, Grace ini pernah ikut lomba apa saja nih?
0: Oh iya, kalau untuk selain pidato, saya pernah ikut lomba buat puisi, lalu ikut lomba ini buat esai. Saya suka sekali sih yang berbau-berbau, yang buat sesuatu, yang menceritakan itu saya suka. Saya memang passionnya di situ, jadi saya suka ikut lomba puisi, ada buat esai.
1: Harusnya jurusan sastra bahasa Indonesia.
0: Tapi karena saya di kesehatan masyarakat, Pak, jadi kami juga belajar tentang komunikasi juga, bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Jadi masih agak nyambungnya sedikit sih.
1: Tapi kan lebih banyak menulis sih. Jadi tapi oke lah ya, namanya kan kita dikasih talenta kita kan masing-masing begitu ya, hobi masing-masing.
0: Ya,
1: jadi memang biar kotong kan makan apa saya yang ada di kotong pendiri. Kira-kira mungkin begitu ah.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kemarin menurut Grace sendiri, itu dari 6 peserta yang hadir itu, adakah yang menurut Grace itu tuh bagus sekali di antara peserta itu, selain Grace?
0: Menurut saya semuanya bagus sih, soalnya mereka punya versinya masing-masing. Jadi mereka menyampaikan juga sebenarnya menurut saya semuanya bagus sekali. Tapi ada yang satu yang saya highlight itu yang dari anak SMA. Jadi dia bercerita itu berkaitan dengan kasus Pidi Aldiano. Jadi saya senang dia punya pidato bagus, anak SMA itu. Dia juara satu juga.
1: Kalau dari isi pidatonya Grace ini, itu Grace lebih banyak pesan tentang apa nih?
0: Kalau saya sendiri, karena saya anak kesehatan masyarakat, pastinya kita punya slogan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk pidato saya berkaitan dengan kanker, saya tekankan itu banyaknya di tindakan pencegahannya supaya jangan sampai terjadi kanker seperti itu.
1: bagian mana nih kalau yang menurut Grace sendiri itu tuh kayak kayak apa namanya itu bagian yang paling keren yang itu menjadi kunci daripada semua naskah pidato itu?
0: Oh, ada satu bagian sih saya ini yang saya highlight karena kembali lagi karena saya kesehatan masyarakat tadi. Ada satu bagian dalam pidato itu yang saya mengajak orang-orang untuk melakukan lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mencegah itu sebenarnya mudah, murah daripada kita mengobati, kita mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi mendingan mencegah saja daripada kita mengobati, mencegah sebelum penyakit itu muncul di depan kita daripada kita menunggu saja dipilahnya.
1: Oke, jadi betul-betul memang isinya itu juga langsung sesuai dengan jurusannya berarti ya. Grace sendiri ini kan mengikuti lomba pidato yang kedua kali. Bagaimana mengatasi rasa gugup ketika di atas panggung mungkin, atau karena pesertanya banyak, atau mungkin jurinya orang-orang hebat semua, itu bagaimana tuh?
0: Kalau saya sendiri, ketika mau mengikuti lomba, hal penting yang harus saya lakukan itu adalah berlatih. Jadi, ketika saya mau hasilnya pas saat tampil maksimal, maka saya harus berlatih. Jadi, setiap hari itu saya selalu berlatih, berbicara sendiri, berbicara di depan kaca, mungkin saat mandi juga saya berbicara. Jadi, supaya ketika tampil nanti hasilnya maksimal, dan saya tidak gugup. Dan pada saat di atas panggung, sebelum naik ke atas panggung pasti ada rasa kegugupan dalam diri saya. Tapi ketika saya sudah naik di atas panggung, saya sudah pegang mic, itu kata-katanya mengalir begitu saja. Karena saya sudah latihan secara maksimal gitu.
1: Kayaknya juga basicnya juga cerewet ya. Jadi memang kalau untuk ngomong-ngomong itu gampang lah, kira-kira begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Grace, kamu kan mengangkat tema sesuai dengan jurusan kamu. Nah, berarti kamu ke depannya mungkin adakah mungkin semacam langkah konkret yang kamu pengen untuk lakukanlah untuk ke depan?
0: Ya, kebetulan karena kembali lagi tadi kesehatan masyarakat, jadi dengan pidato ini saya berharap, karena saya juga sudah mengupload di Instagram saya, supaya orang-orang itu lebih sadar sih. Karena kan banyak anak muda zaman sekarang, apalagi kalau kita mau berbicara soal mencegah itu kan pasti lebih baik dari anak muda ke anak muda, agar pesan yang disampaikan itu jadi lebih baik. Jadi mungkin saya berharapnya agar dengan memposting ataupun membuat video-video seperti ini, orang-orang di luar sana ataupun anak-anak muda di luar sana itu mereka dapat lebih mengerti bagaimana cara kita mencegah gitu. Mungkin itu sih.
1: Tapi terlepas dari itu, Grace, saya juga pengen tahu dari kamu nih. Kalau misalnya ada orang yang memang mereka itu mengidap kanker, tapi mereka tuh takut untuk menyampaikan ke orang lain. Adakah mungkin dari kamu tips khusus untuk bisa apa memberikan kepercayaan diri terhadap orang itu begitu?
0: Oh iya, saya lupa kasih tahu juga. Jadi dalam pidato saya itu ada highlight juga. Saya bukan hanya tentang pencegahan, saya juga ada membicarakan tentang penyembuhan. Jadi ketika orang sudah kena kanker, mereka tuh tidak hanya membutuhkan obat dan juga kemoterapi, tapi mereka juga membutuhkan dukungan dari kita. Senyuman kita, semangat kita, pelukan kita itu merupakan kekuatan bagi mereka. Jadi mungkin kalau ada orang yang dia terkena kanker, terus dia mungkin merasa takut ataupun merasa malu, saya rasa mungkin kita mungkin sebagai teman dekatnya itu mungkin bisa lebih membuka diri, jadi lebih mau mendengarkan apa yang memang mau dia sampaikan. Jadi kita lebih, kitanya yang lebih membuka diri kepada dianya, supaya memang dia mau bercerita mungkin apa hal yang dia rasakan yang mungkin masih janggal, itu dia bisa bercerita kepada kita. Kalau misalnya sih mungkin itu sih.
1: Oke, berarti kita yang lebih mengerti itu kita, kira-kira begitu ya.
0: Iya.
1: Saya juga pengen, mungkin ada tidak semacam pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan bagi generasi muda terkait dengan kanker ini? Terus juga selain pesan kepada generasi muda, apa nih yang mau kamu gambarkan atau sampaikan juga kepada para pejuang kanker yang sementara ini sedang berjuang?
0: Ya, untuk teman-teman orang-orang muda di luar sana, para Gen Z, mungkin ini merupakan waktu kita. Jadi kita harus lebih berani untuk bersuara, kita juga harus lebih berani untuk memberikan semangat bagi teman-teman kita di luar sana yang mungkin sedang berjuang melawan kanker. Kita jangan hanya berdiam diri di tempat, kita juga harus melakukan kayak aksi nyata supaya mendukung mereka yang sedang berjuang. Selain itu, sebagai seorang muda, kita juga harus mampu untuk mencegah, karena mencegah itu kembali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu untuk para pejuang kanker di luar sana, mungkin pesan dari saya adalah kalian lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan, dan kalian lebih berani dari apa yang kalian rasakan. Seperti itu.
1: Kamu luar biasa. Yang pasti bahwa semoga ke depan ini jangan hanya di sini, mungkin kamu bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya lombanya.
0: Iya, amin.
1: Oke, Selain pidato ini, mungkin ke depan ada lagi lomba-lomba yang mau diikuti?
0: Saya sih kepingin terjun ke dunia debat. Okay. Kepingin mencoba untuk berdebat.
1: Sikat, Nona. Ya, yang pasti kamu keren. Salam untuk orang tua dan teman-teman kamu yang selalu mensupport kamu.
0: Iya, terima kasih banyak. Ya,
1: sukses dalam segala hal yang kamu kerjakan, yang kamu impikan, yang pasti Tuhan memberkati, Grace.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, terima kasih untuk waktunya sore ini. Selamat sore, Tuhan berkati. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Oke, okay, teman berdua, kita udah dengerin cerita dari keempat teman kita. Ada Brian tadi di ND, Irfan dan Ciara di Kupang, dan yang terakhir Gracella, teman berdua dari Atambua. Semoga cerita-cerita dari mereka berempat tadi bisa menginspirasi kamu, bisa apa ya, membuat kamu aware kalau masa muda harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ya harus menjadi anak muda yang kreatif juga dan berprestasi juga ya guys ya. Dan email tutup Sore Ceria Berjaringan hari ini, kita ketemu di Sore Ceria Berjaringan minggu depan. Dan kamu bakal kembali mendengarkan penyiar-penyiar favorit di daerah kamu masing-masing. So, see you and bye-bye.

Terima kasih baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang, dan ND. Dengarkan terus program ini yang serentak disiarkan setiap hari Kamis jam 4 sore.

saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

Alright, teman perdua ada Dudi Oris, aku yang jatuh cinta. Buat yang lagi jatuh cinta di sore ini, tiba-tiba banget jatuh cinta di sore-sore ya. Selamat jatuh aja deh. Kalau kata Tulus mah, kayaknya saya lagi gak bisa deh. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Nah, lagunya Tulus yang itu tuh benar-benar mewakili banget perasaan kaum-kaum mati rasa. Tapi kita bukan mau ngomongin soal Tulus ya sekarang nih, teman berdua. Saya mau ngomongin soal win-win NCT. Tahu kan win-win, bukan win-win solution. Kalau kamu ngikutin NCT dari awal-awal banget, kamu pasti tahu win-win ya, teman berdua. Dia akhirnya mengakhiri kontrak dengan agensi SM Entertainment sekaligus seluruh aktivitasnya bersama grup tersebut. Win-win keluar dari NCT, teman berdua. Aduh. Sore hari ini entah ini bakal menjadi kabar gembira atau kabar yang sedih. Sebenarnya ini kabar sedih, teman berdua, buat NCTzen tentunya. Tapi ini juga good news buat Win-win, karena sekian lama tidak apa ya, di mistreatment sama, yes, you know lah. Kalau yang ngikutin banget pasti happy kayak selamat Win-win, ini adalah hari kebebasanmu. Jadi harus kita rayakan dengan lagunya Harry Styles yang satu ini, teman berdua, biar bisa joget-joget dikit di sore hari ini. Mungkin kamu sambil jogging juga, sambil jalan kecil-kecilan juga. Dari Win-win kita langsung ngajak jogging ya, pakai lagunya Harry Styles As It Was. So here we go.

lagi dengerin Sore Ceria.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta sayang.
0: Gombal.

melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

Alright, teman berdua, tahu gak sih Eager ya, brand favoritnya anak-anak gunung ya. Sebenarnya dia tuh sudah melakukan satu gebrakan yang keren banget sejak 2016, teman berdua. Jadi pendiri Eager Adventure, Roni Lukito, membangun sebuah sekolah gratis di desa Oesosole, Kecamatan Rote Timur, Rote Timur, Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Nah, sekolah itu dikenal sebagai Eagle School Rote. Nah, itu hadir untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang saat itu belum punya aliran listrik dan memang masih sangat terbatas banget akses telekomunikasinya. Dan perjalanan menuju lokasi sekolahnya itu tentu saja tidak mudah, teman berdua. Dari Jakarta, perjalanan dilanjutkan ke penerbangan ke Kupang, habis itu menyeberangi ke Pulau Rote menggunakan ya pesawat kecil atau kapal gitu juga bisa. Dari pelabuhan perlu perjalanan darat lagi, dan ya bahkan sebelum jaringan listrik masuk, warga setempat tuh harus memanjat pohon untuk dapat sinyal komunikasi. Dan Eagle School Rote ini sendiri menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang TK hingga SD dengan menerapkan kurikulum internasional loh, teman berdua. Jadi bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Memasuki satu dekade perjalanan, sekolah ini terus menjadi tempat bagi anak-anak di Rote untuk memperoleh pendidikan sekaligus membangun harapan akan masa depan yang lebih baik. Wow, keren banget ya. Siapa di sini yang kayak ah, emang iya, iya bener ya, teman berdua. Jadi kayak kita tidak mau, bukan mau promosi ya, cuman kayak kalau kamu mungkin membeli satu produk ya, kamu bisa turut menyumbang juga untuk sekolah ini, maybe ya guys ya. Tapi ya Eager mah ya apalah, pasti tanpa ini pun udah banyak yang minat banget ya sih.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Woi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lai.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh begitu kok. I know, be baru tahu ini nih, makasih ya, suka sih tahu itu. Rotasi kok,
0: tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Baik teman Pro 2, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jajan Musfa menilai, persoalan itu dipengaruhi dengan berbagai faktor yang saling berkaitan, kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama. Jajan mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya. Info selanjutnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menemukan data mencengangkan mengenai adanya 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah. Mayoritas dari jutaan anak yang kehilangan hak pendidikan tersebut berada pada jenjang usia sekolah menengah atas atau SMA. Fenomena memprihatinkan ini dipicu oleh akumulasi masalah faktor ekonomi keluarga serta tantangan geografis di daerah terpencil. Selain itu, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan formal di kalangan generasi muda saat ini juga memperburuk keadaan. Info terakhir, Taman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian info Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: AK 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita jumpa di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam karena malam hari ini kita punya topik spesial ya. Di sesi pendidikan ya malam hari ini, kita akan ngobrol bareng sama seorang putri kampus nih dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng ya. Oke, kita akan ngobrol sama Regina Suyanti J. Madu, putri terbaik 1 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dan topik kita adalah menelusuri jejak langkah sang putri kampus. Karena itu sudah terhubung bersama kita ya di ujung telepon Regina Suyanti, yang biasa disapa Regi ya. Kita coba sapa lebih dulu nih teman Pro 2. Halo, selamat malam Regi.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 Tambua.
0: Oke, ini benar ya panggilannya Regi ya?
1: Iya kak, benar sekali.
0: Oke, gimana kabar hari ini Regi?
1: Puji Tuhan baik kakak.
0: Luar biasa nih. Ini sudah berapa lama nih menyandang gelar putri kampus ini nih?
1: Baru 2 bulan sih kak, karena waktu bulan Mei kan kami dilantik.
0: Oke, kita boleh tahu dong perjalanan Regi sampai akhirnya menjadi putri kampus seperti saat ini ya?
1: Iya kak.
0: Oke, boleh. Tapi sebelumnya boleh tahu Regina ini udah mahasiswa berapa semester di jurusan apa gitu, mungkin boleh diceritain?
1: Oh iya, saya sekarang mau masuk semester 5 ya kak, dan saya jurusan sosial ekonomi pertanian.
0: Oke, semester 5 ya.
1: Ya kak.
0: Oke, baik. Nah, kalau ngomongin soal putri kampus nih, ini ajang yang setiap tahun kah rutin diadakan di kampus kamu nih Regi, boleh tahu?
1: Oh iya kak. Mm-mm. Sebetulnya ini dimulai pada tahun 2025 kemarin ya kak.
0: Mm-mm.
1: Begitu. Mm-mm. Baru 2 tahun sih kami angkatan yang kedua.
0: Oke, baru angkatan kedua ini. Oke, kita boleh langsung tanya ya. Tentang perjalanan atau jejak langkahnya Regi nih sebagai putri kampus 2026 ya berarti.
1: Iya kak.
0: Jadi sebenarnya apa nih yang jadi motivasi kamu atau titik balik kamu yang akhirnya memilih untuk wah ikutan ah pemilihan putri kampus gitu? Emang kamu sendiri yang pilih atau mungkin kamu ditunjuk gitu? Gimana sih ceritanya? Silakan.
1: Baik, saya menyadari bahwa menjadi putri kampus bukan hanya tentang penampilan ya kak, tetapi di mana tentang kemampuan untuk menjadi teladan serta membawa dampak positif bagi lingkungan kampus. Nah, motivasi utama saya adalah mendaftar dalam ajang pemilihan putra-putri kampus ini. Keinginan untuk mengembangkan diri saya dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi lingkungan kampus dan masyarakat juga. Dan titik baliknya adalah di mana ketika saya melihat bahwa potensi yang saya miliki dapat digunakan untuk menginspirasi mahasiswa lain agar lebih percaya diri dan aktif berkontribusi.
0: Wah, luar biasa. Jadi kemauan sendiri nih ya, Regi ya.
1: Iya, Kak. Kemauan sendiri.
0: Oh, asik. Ini kayak apa ya, jadi motivasi gitu buat teman-teman gitu ya.
1: Ya kak.
0: Wah keren sih motivasinya Regi gitu. Nah terus mengikuti putri kampus ini pasti ada tahapan-tahapannya gitu. Itu emang panjang ya gitu proses pemilihannya gitu ya Regi?
1: Iya kak, panjang. Mm-mm. Selama 1 bulan lebih kami.
0: Oh, 1 bulan lebih. Jadi ya, gimana persiapannya Regi sendiri melangkah ke panggung putri kampus ini tuh persiapannya seperti apa? Dari segi mental atau dari segi pengembangan skill gitu, butuh waktu berapa lama mungkin untuk persiapan dan juga apa yang disiapin gitu?
1: Sebelum melangkah ke panggung menjadi the winner putri terbaik 1, saya, persiapan yang paling menantang bagi saya adalah yang dimana membangun kepercayaan diri ya kak, dan kemampuan public speaking. yang dimana saya harus belajar mengendalikan rasa gugup dan yang dimana dapat menyampaikan pendapat dengan jelas agar agar mudah dimengerti oleh para dewan juri. Selain itu juga saya berusaha mengembangkan wawasan, etika komunikasi, serta kemampuan berpikir kritis agar dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Itu saja sih, Kak.
0: Kalau untuk kayak skill kayak gitu, kamu sebelumnya udah pernah pelajari atau baru di pemilihan ini, seleksi putri kampus ini baru kamu pelajari nih, Regi?
1: Ya, Kak, semenjak saya masuk Putri Kampus ini baru dipelajari karena saya merasa bahwa apa namanya ya? Butuh kepercayaan diri sih, Kak, untuk berbicara depan orang banyak begitu.
0: Oke, ada nggak sih yang jadi mentor kamu gitu dalam persiapan ini?
1: Ada, Kak.
0: Siapa aja tuh, boleh tahu?
1: Gimana ya? Jadi mentor saya dalam persiapan ini di mana ada senior-senior ya, Kak. Dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan arahan serta dukungan kepada saya. Gitu saja sih, Kak.
0: Banyak berarti ya senior ya. Halo?
1: Iya,
0: Halo.
1: Kak.
0: Oke, berarti banyak senior yang jadi mentor kamu ya.
1: Iya, Kak. Banyak sekali.
0: Oke. Jadi wah keren nih, artinya kamu itu apa ya, membuka diri ya untuk bertanya kepada siapapun gitu ya.
1: Iya.
0: Belajar dari siapapun gitu. Ih, keren sih. Dan kalau menghadapi proses seleksi seperti itu, pasti setiap peserta atau kandidat itu punya keunikannya masing-masing gitu. Kalau dari Regi sendiri, apa sih yang kamu temukan dalam diri kamu? Terus apa yang menonjol, mungkin yang berbeda dari kamu yang menjadi personal branding gitu kan, buat kamu itu apa kira-kira?
1: Kalau dari diri saya sendiri, Kak, yang dimana saya menunjukkan sikap yang ramah, sopan dan bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan saya menemukan personal brandingnya yang dimana itu melalui refleksi terhadap nilai dan minat yang saya miliki. Saya juga berusaha tampil apa adanya dan percaya diri dengan kelebihan yang saya miliki.
0: Kalau Regi sendiri tuh di kampus passionnya kemana sih? Kira-kira
1: Oh ya.
0: bidang apa gitu?
1: Kalau saya sendiri sih, Kak, di bidang apa ya? Komunikasi aja sih, Kak. Iya.
0: Suka public speaking gitu ya?
1: Public speaking, iya.
0: Baik. Nah, terus waktu kamu ikutin ajang pemilihan putri kampus ini, pasti sebulan itu menguras waktu, tenaga, pikiran juga ya.
1: Iya, Kak.
0: Itu gimana kamu memanage waktu kamu, membagi waktu antara kewajiban di kampus, kewajiban akademik, dan juga waktu untuk apa ya, ikutan seleksi ya sebagai finalis putri kampus. Gimana nih caranya, Regi?
1: Kalau saya sendiri, yang dimana akademik tetap menjadi tanggung jawab utama saya ya, Kak, sebagai mahasiswa. Sehingga saya memastikan tugas kuliah dan kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain, kegiatan sebagai finalis putri kampus, saya jalani dengan manajemen waktu yang disiplin. Seperti yang dimana saya menentukan waktu khusus untuk latihan, persiapan acara, dan pengembangan diri. Yang dimana dengan menyiapkan waktu ini, dan memanage waktu ini, Kak, saya dapat menjaga keseimbangan antara akademik dan non-akademik.
0: Oke, keren. Nah, kita boleh tahu sedikit nggak sih dari sebulan ini ya, proses seleksi itu seleksi apa saja yang Regi lalui gitu? Terus di bagian mana sih seleksi yang menjadi menurut Regi ini paling berat? Terus ini paling Regi anggap mudah, itu seleksi apa aja gitu? Oke, silakan diceritain deh.
1: Kalau dalam sebulan tuh kami tuh, Kak, yang pertama kami ada banyak orang ya dari setiap-setiap prodi. Kami membuat video yang dimana video itu ada pertanyaan mengapa kita menjadi dan mengikuti ajang putra-putri kampus ini. Dan di situ ada seleksi. Puji Tuhan saya masuk. Terus ada seleksi yang kedua, ada seleksi wawancara. Nah, di situ bagi saya itu seleksi yang paling-paling susah ya, Kak. Karena saya berhadapan dengan orang-orang hebat begitu. Takut salah jawab juga. Terus setelah sesi wawancara, kami ada kegiatan public speaking juga. Dan yang ketiga, Dan yang keempat itu ada kegiatan apa ya? Kami membuat dance-dance begitu, Kak. Dan sampailah kami dan sebetulnya kami itu waktu itu ada 20-an ya, Kak. 20-an orang. Kami dan setelah diseleksi, kami menjadi yang termasuk finalis itu ada 15 orang. Waktu kemarin bulan Mei itu kan puncaknya ya, Kak. Kami finalis. Saya ingat ya waktu kami hari Sabtu itu malam banget, Kak, sampai jam 10 kami kegiatannya. Jadi mana di situ kami memaparkan visi misi bakat juga begitu. Terus puncaknya puji Tuhan ya, Kak. Ternyata saya dipilih menjadi putri terbaik satu di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rutek. Gitu, Kak.
0: Wah, keren. Jadi kalau untuk unjuk bakat sendiri, bakat apa yang ditampilkan Regi saat itu?
1: Pada saat itu saya membawa pidato ya, Kak. Sebetulnya yang bakat yang saya miliki yaitu nyanyi. Tapi saya padahal dari 15 finalis itu ada ya yang nyanyi. Tapi saya merasa bahwa mungkin saya harus tampil beda begitu. Akhirnya saya membawa pidato.
0: Oh, ternyata bisa nyanyi juga ini. Kita boleh coba satu bait. Belum siap ya?
1: Belum siap.
0: Oke, baik. Jadi so far berarti yang paling apa ya? Seleksi yang paling menantang tadi di bagian mana tadi?
1: Di wawancara.
0: Wawancara itu ya.
1: Di wawancara itu, Kak.
0: Oke, apa sih tadi yang ditanyain?
1: Di situ ya, Kak, banyak-banyak sekali yang ditanyain bagaimana program kedepannya jika dipilih menjadi putri kampus, terus mengapa kalian mengikuti ajang putri-putri kampus ini gitu.
0: Oke, baik, ditanya kayak visi misi gitu ya kan. Jadi apa nih yang jadi
1: iya, Kak,
0: visi misi kamu gitu, Regi?
1: Kalau visi saya kemarin, Kak, yang dimana menjadi mahasiswa yang aktif, peduli, berkarakter, dan inovatif dalam membangun generasi muda yang kreatif dan inspiratif dan mampu berkontribusi bagi bagi masyarakat. Sedangkan misinya di sini, saya membawa empat pilar utama ya, Kak. Yang pertama, menumbuhkan sikap yang peduli, bertanggung jawab dalam kehidupan kampus dan lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan kreatif mahasiswa melalui kegiatan berorganisasi. Dan yang ketiga, mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan aktif dengan menjalani kerjasama. Dan yang keempat, mendorong mahasiswa agar mampu menjadi generasi muda yang mandiri serta mampu memberikan hal-hal positif untuk masyarakat. Begitu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, akhirnya terpilih nih ya, Regi. Seneng gak jadi terbaik satu gitu?
1: Senang banget, Kak.
0: Senang ya. Sesuai harapan kamu, Kak, atau sebelumnya tidak berharap, tidak membayangkan gitu?
1: Kalau sejujurnya, Kak, tidak berharap ya menjadi putri terbaik satu. Tapi di sisi lain, Tuhan menyatakan bahwa kamu pantas jadi putri terbaik satu begitu.
0: Oke, jadi mau tidak mau harus dijalani, diterima ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi sekarang nih udah 2 bulan menjabat, apa yang udah kamu lakuin nih, Regi? Apa ya langkah konkret, aksi nyata kamu gitu ya untuk mahasiswa ataupun lingkungan kampus?
1: Langkah konkretnya saya ikut serta dalam kegiatan sosial ya, Kak. Ini mana adanya program kebersihan kampus serta kegiatan yang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri seperti seminar motivasi dan pelatihan public speaking. Itu aja sih, Kak. Kalau dalam 2 bulan sekarang, Kak, kami yang putra-putri terbaik 1, 2, 3 dan 15 finalis ya. Kami belum menjalankan program kami karena kami waktu itu dilantikan bulan 5. Terus bulan 6 kami semua sepakat hanya fokus untuk ujian ya, Kak. Itu kemarin. Terus setelah itu kan kami mau libur. Terus kami sekarang kami ingin mencari-cari apa ya, Kak? Kan kebetulan ada yang sakit begitu, kami cari untuk penggalangan dana begitu, Kak.
0: Oke.
1: Iya, sebetulnya program kami ini akan dijalankan pada bulan September, Kak, begitu.
0: Oke. Jadi ini apa ya, melihat situasi dan kondisi apa yang lebih dibutuhkan, apa yang lebih darurat saat ini gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Aksi sosial mungkin penggalangan dana saat ini ya.
1: Iya, penggalangan dana.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya kamu kembali nih ke masa awal sebelum mendaftar sebagai putri kampus, apa nih yang akan kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri gitu, saran apa gitu, mungkin hal apa gitu yang perlu kamu perbaiki sebelum mengikuti ajang ini gitu.
1: Kalau jika saya bisa kembali ke masa sebelum mendaftar, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri ya Kak, untuk lebih percaya pada kemampuan yang dimiliki dan tidak terlalu takut terhadap penilaian orang lain. Saya juga akan menyarankan diri saya untuk lebih banyak berlatih public speaking dan memperluas wawasan sejak awal agar dapat tampil lebih siap dan percaya diri dalam setiap tahapan seleksi. Dan saya juga menyarankan kepada diri saya untuk lebih percaya diri lagi Kak, dan tidak takut mencoba hal baru. Karena kesempatan ini adalah tempat untuk belajar dan berkembang.
0: Oke. Jadi berarti sebelumnya kamu mendaftar ini masih belum sepenuhnya percaya diri juga ya, masih ada takut-takut juga ya.
1: Ya Kak, betul sekali. Karena saya merasa takut itu karena saya berhadapan dengan orang-orang yang hebat juga ya Kak, begitu.
0: Oke. Ya, ini pelajaran yang kamu ambil ya dari ajang pemilihan putri kampus. Ini kalau boleh tahu, kalau ajang apa ya? Ini bisa dibilang pageant juga seperti itu. Kamu sudah pernah ikutin belum nih sebelumnya? Mungkin kayak apa ya, duta-duta apa gitu, udah pernah ikutin belum?
1: Belum Kak, ini baru pertama kali.
0: Oh, pertama kali di kampus ya.
1: Iya.
0: Semoga ini jadi apa ya, batu loncatan ke depan, bisa jadi mengikuti event yang lebih besar lagi di luar sana ya.
1: Iya Kak, amin.
0: Oke. Dan mungkin yang terakhir nih, kita pengen tanya sama Regi, kita pengen minta aja deh pesan inspiratif dari Regi buat teman-teman mahasiswa lain atau teman-teman yang lagi dengerin ya di luar sana yang ingin ikut pemilihan seperti ini tapi mereka masih ragu, masih takut untuk memulai, kira-kira apa yang ingin Regi sampaikan? Silakan.
1: Terima kasih Kak. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa lain adalah jangan takut untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman. Keraguan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menghalangi kita untuk terus berkembang. Pemilihan seperti putra-putri kampus bukan hanya tentang menang dan kalah, melainkan tentang proses dalam belajar, membangun kepercayaan diri, memperluas relasi, dan menemukan potensi diri. Mulailah dengan niat yang baik, siapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan yakinlah bahwa setiap pengalaman akan memberikan pelajaran yang berharga.
0: Oke, baik. Dan yang terakhir saya pengen tanya, kalau Regi sendiri, harapan kamu yang berikutnya apa nih yang ingin kamu gapai gitu?
1: Apa ya Kak? Harapan saya, harapan saya dalam mengikuti pemilihan putri-putri kampus ini adalah dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih percaya diri, berwawasan luas, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kampus. Dan saya rasa pengaruh positif ini bukan hanya lingkungan kampus saja ya Kak, lingkungan masyarakat juga. Dan saya juga berharap dapat menjadi perwakilan mahasiswa yang dapat menyuarakan aspirasi, menginspirasi teman-teman untuk lebih aktif berkarya serta ikut berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi kampus dan juga masyarakat.
0: Oh, keren. Semangat ya Regi bersama teman-temannya. Semoga bisa juga mengharumkan nama kampus juga gitu kan.
1: Amin.
0: Kalian menjadi contoh teladan buat mahasiswa lain, akhirnya teman-teman lain juga tergerak gitu kan untuk berprestasi. Ya, amin. Oke deh, terima kasih Regi, kayaknya itu aja obrolan kita malam hari ini. Terima kasih untuk waktu kamu dan kesempatan yang luar biasa kamu bagiin di Pro 2 Atambu malam hari ini ya.
1: Oke Kak, sama-sama.
0: Oke. So, selamat kembali lanjutin aktivitas malam hari ini Regi. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya Regi ya.
1: Oke Kak, siap.
0: Oke, kita pamit Regi. Selamat malam, see you, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke teman Pro 2, itulah obrolan kita di malam hari ini. Jaga malam sesi talk show bareng sama putri kampus ya, putri terbaik satu dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Seruteng ya, adalah Regina Suyanti Cemado. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. So stay cool terus di Pro 2 Tombol, teman terbaik kamu.

0: Salam seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul.
1: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Woo.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta, eh?
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Malam Berdua masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah barengan sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah langsung.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih. Stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Bener sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh. Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh.
1: Benar.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke. Okay.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue.
0: Enggak
2: ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu benar.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa.
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Iya.
2: Okay. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, kebayang.
1: tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Oh, okay. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: rame banget.
2: RJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih, gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya, semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita, oh begini rasanya ya, kayak kaki gue udah geter banget, lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
0: lirik udah salah, sempet salah lirik,
2: sempet salah lirik tapi nggak apa-apa lah,
0: nggak apa-apa ya, aman ya, aman
2: kayak orang-orang kayak
1: nggak sengaja itu ya gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Okay. Pastinya bangun udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafirgon.
0: Oke. Okay.
2: Sama Kafirgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Iya. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Maca yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten. Dan coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Ayolah, sudah. Iya.
2: Gak usah dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Gak usah dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain.
1: Kita baca ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single. Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Part
3: lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, yeah, pernah banget.
1: Sekarang EP cuy.
2: Yeah. EP gokil.
1: Gue gini aja gitu.
3: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana?
1: Enggak, waktu itu. Jujur waktu itu lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya
1: bagaimana? Lu pakai topi.
2: Iya.
1: Gua
2: enggak
1: tahu.
2: Enggak ya.
1: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ada UPIB?
3: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa, santai.
3: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
2: Iya, bam.
3: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya segelintir lah, segelintir.
2: Iya, yeah.
3: Ya, maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
1: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, yes. Isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh, waduh, waduh.
2: Yeah. Cukup gelap sih. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan. Dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi gak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
2: Di EP ini.
3: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
3: Oh.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
2: Oke. Berarti saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20? Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
2: Okay.
3: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini, apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak okay ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih?
2: Yeah.
3: That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah, tapi udah putus hubungannya.
1: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move onnya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
1: Iya,
2: jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Lo masih bikin lagu, bro.
1: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
1: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu.
2: Yeah.
1: Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
3: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
1: Oke.
3: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
1: Paham. Oke.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Benar.
1: Oh my god.
2: Wow. Oke.
1: Okay. Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. seperti itu sih.
2: Sebenarnya agak seperti itu.
1: Agak seperti itu ya.
3: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
3: Gitu, ya. Jujurnya.
1: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul juga.
3: Sih.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya. Iya,
2: kalau dari judulnya kan, kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
2: Oke.
3: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
1: Iya.
3: Datang gitu aja kan.
2: Bener.
3: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, berikut tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue nggak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita nggak ngasih tahuin kan, kita kita diem-diem tapi kita
1: menghanyutkan
3: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Iya, benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
3: Kalau tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
1: Yang
3: Pak, sesemua itu kan.
1: Semuanya
2: kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari by Jordi Rees. Music Life Chat.

0: tuh dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Mengalami apa yang kualami? Kan?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia Jon.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah. Amin.
0: Oke deh langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice.
0: Alright. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Okay. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan kayak
1: betul.
2: Gitu.
1: Nice.
2: Benar-benar.
1: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Mm-hmm. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya?
2: Only one.
0: One.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah.

0: Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
0: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya maksudnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, yeah. gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
2: Pasti Michael Bublé
0: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
0: Kenapa ya?
1: Bener.
0: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
0: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
0: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
2: Okay. Itulah gitu, kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
0: Padahal tiap panggung gue dudak.
2: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
2: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
2: Yeah. Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
2: Lanjut dong. Ah,
1: oke. Lanjut.
2: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
2: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
2: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa nih?
2: Nisa.
1: Dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
2: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
2: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
0: Siapa ya? Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
0: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jadi jujul lagu gue. Judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih.
0: Karena dia kan asik banget deh
1: kalau
0: bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
2: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
2: Gak harus digabung gitu ya?
1: Gak harus digabung gitu ya?
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
2: Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
2: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
2: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
0: Serin, thank you so much ya.
2: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
2: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan, jadi bukan hal yang familiar buat gue, jadi itu mengharukan gue juga. Ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Bener. Dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
2: Iya, yeah, nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
2: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
2: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
0: nyepam apa?
2: Aduh. Magic. Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh, benar.
2: Oke. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
0: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
2: Wah,
0: hidup
2: baru aja udah. Benar.
1: Benar sih.
0: Karena kalau dia gitu 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
2: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
2: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
0: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
0: Let them.
1: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
2: Judulnya
0: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment, cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
2: Bener. Oh my god. Okay, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
1: Okay.
2: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana? Coba ulang lagi.
2: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
2: Iyalah ya.
0: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu itu kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
2: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana? Gimana maksudnya?
2: Kita pelan-pelan, bisa coba, gak pelan-pelan. Separate the artist and their work?
1: Oke.
2: Artis sama paham. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
0: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah, pernah ada masalah.
2: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
2: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Benar.
2: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
2: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
0: Ameng?
2: Ameng.
1: Ameng.
0: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
0: Oh, orang Prancis.
1: Ameng, gak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
0: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong ya.
1: Oke.
0: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya, gitu.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya, sambelnya nggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
2: lempus, bikin okay. Nangis. Jadi,
0: ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener. Gak, kok lu jago banget sih.
1: Jago banget.
2: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
2: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan.
1: Iya.
2: Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri sendiri.
2: Masih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
2: Bagus. Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
2: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform, udah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
2: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yeah.
2: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
2: Apa Jordi fans-nya? Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
0: Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
0: Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya,
0: benar. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue tuh ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster.
1: Kenapa
0: Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak rame.
1: Udah rame sih. Lope hijau semua sih, Jen.
0: Iya.
2: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau.
1: Bener, kita boleh galau
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
2: Tempat Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini.
0: Kita gak bisa lihat.
2: Anyway, thank you banget loh Jordi.
0: Thank you banget. Kalian seru banget.
1: Thank you.
2: Dan pastinya Tempat Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya Tempat Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
2: Dan masih ya,
0: nama gue Jordi Riz bakal pamit juga.
1: Alright.
2: See you guys.
3: Music Life Chat.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya, memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Kakak, kamu ini nggak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ayah.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap, mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya, Nak.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 99,82 Tambua teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam karena ada Pro 2 FM yang nemenin kamu malam ini ya. Oke, yang mau gabung silakan ya, request di Jaga Malam bisa lewat Facebook atau Instagram RRI Pro 2 Atambua, atau di WhatsApp dan telepon dengan nomor 081 3728 7493, 0851 3728 7493 ya teman Pro 2. Sampai di jam 11 malam seperti biasa kamu bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara ya teman Pro 2. Oke, yang punya cerita apa ya, pelajaran hari ini, cerita seru kamu boleh bagiin, ataupun ada cerita yang menguras energi kamu ya, boleh kamu berbagi di malam ini juga ya, sambil berbagi cerita sambil request boleh banget ya. Kita tunggu teman Pro 2 yang mau gabung, buruan gabung di Jaga Malam Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena

0: awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Afka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah ikutin Jaga Malam Pro 2 FM. Sejam ke depan kamu akan ditemani Jazz Musicnya Pro 2 FM.

to jam lagoon on stop the just music.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini. Kamis 9 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madiwa Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Eltaria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

to Jam Lagoon on Top D. Just music.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi sebelum kita kembali menikmati sajian lagu-lagu di Jazz Musik pagi ini sampai jam 6 pagi. Kami juga kembali mengajak kamu Teman Pro 2, kita bakal dengerin renungan religi pagi ini untuk umat beragama Islam di wilayah Belu, TTU, Malaka, dan Alor. Dan pagi ini religi agama Islam akan mengangkat tema berjudul Empat Jalan Menuju Surga. Judul renungan pagi ini Empat Jalan Menuju Surga yang akan dibawakan oleh Ibu Suhada SPD selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Timor Tengah Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan memberikan sedikit kultum dengan judul keutamaan menjaga solat lima waktu. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Ia adalah penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Barang siapa menjaga solatnya, maka ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan pondasi keimanannya. Di tengah kesibukan dunia, seringkali manusia lalai dalam menjaga solat. Padahal solat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan rohani yang memberi ketenangan dan kekuatan dalam hidup. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar, yang artinya sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perbedaan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cara menjaga solat lima waktu yang pertama adalah menjaga waktu solat tepat waktu. Yang kedua adalah mendahulukan solat dari aktivitas lain. Yang ketiga adalah berusaha solat berjamaah. Yang keempat, menjaga kekhusyuan dalam solat. Yang kelima adalah memperbaiki kualitas ibadah. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa memohon keteguhan solat, yaitu Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zurriyati, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan solat. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan menjaga solat yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi penenang hati, mencegah dari perbuatan buruk, mendapatkan pahala besar, menjadi jalan menuju syurga.
Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia tapi lalai terhadap solat. Karena keberkahan hidup dimulai dari hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat dan istiqomah dalam beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

Tema nomor 2, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan mandatory biodiesel B50. Presiden menilai langkah ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional. Presiden mengatakan peluncuran B50 bukan sekadar pencapaian teknologi, kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Presiden menegaskan, penerapan B50 bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Ketahanan energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah negara untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan. Korlantas Polri mengedepankan pendekatan humanis melalui sosialisasi kendaraan over dimension overload atau ODOL. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas yang mengutamakan keselamatan seluruh pengguna jalan. Kegiatan sosialisasi ini dipimpin oleh Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Ruben Ferry Takaendengan. Sasaran dari sosialisasi tersebut ialah para pengemudi truk dan juga pelaku usaha angkutan barang. Jadi pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pengemudi kendaraan truk. Ini dimaksudkan agar lebih memberikan perhatian terhadap kendaraan overdimensi maupun overload. Sampaikan Kombes Pol Ruben saat sosialisasi di KM29A Tol Jakarta, Kamis 9 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Impas Yusril Izra Mahendra menegaskan Perpres 111/2025 bukan aturan khusus LGBTQ. Peraturan itu memuat kebijakan umum pertahanan negara serta pengelompokan ancaman militer, non-militer, dan hibrida secara nasional.

0: aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Produa. Produa FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Produa, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Kita udah lewati satu momen tadi di pagi yang dingin dengan mengantarkan lagu-lagu yang keren ya, dan memberikan mood buat kamu biar lebih bersemangat. Jadi kita kasih lagunya yang lebih ngebeat gitu. Nah, teman Produa, saya sapa dulu nih, selamat pagi untuk yang baru gabung. Selamat bergabung di FM 99,8 MHz. Jadi jangan sampai salah ya, 99,8 MHz, dan penyiarnya ada Ari Leon. Oke, juga yang sekarang udah zaman digital nih, bisa download aplikasi langsung biar tinggal klik langsung dengerin aja Produa RRI Attambua gitu. Jadi tinggal di download aplikasi RRI Digital, cari aja di App Store atau Play Store, ketik RRI Digital, nanti keluar warna biru. Nah itu tuh aplikasinya. Jadi kamu bisa dengerin Produa dimanapun, mau di ujung dunia manapun gitu. Yang penting internetnya tersambung ya. Dan tak lupa juga buat menyapa yang ini lagi buru-buru mau pergi kerja, apalagi ini waktu yang paling ditunggu-tunggu hari Jumat. Selain bersih-bersih, olahraga ya kan, karena setelah itu menyelesaikan tugas besok akhir pekan deh gitu ya kan. Nah untuk teman Produa, jam di studio sekarang udah menunjukkan jam 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah WITA ya. Dan jujur aja udara di luar sana juga lagi dingin banget kan, rasanya kayak kasur punya magnet super kuat yang bikin mager buat lepas dari selimut. Tapi ya, hari baru itu sudah dimulai ya, hari baru kita sudah dimulai. Jadi aktivitas sudah menanti di depan mata, dan masa depan tidak akan bakal mengejar kita kalau kita cuma tidur-tiduran. Gimana? Mau saya kasih lagu lagi biar bisa bangkit dan langsung melompat menuju ke kamar mandi buat mandi? Oke, saya kasih ini dia, ada Marshmello dan Demi Lovato. Oke, not be okay, ini dia.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong pu urusan. Lagi pula itu bukan ketong pu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Oke, tema Pro 2 masih lagi di Spada. Gimana? Udah lebih semangat? Udah lebih hidup? Oke, tadi banyak ya lagu-lagunya keren-keren lagi. Nah, itu dia fungsinya ya. Kita mau nemenin kamu pagi. Dan rasanya pagi ini awalnya masih adem-adem aja ya. Padahal ini udah mau jam 7 pagi nih. Mataharinya kemana sih? Kok belum nongol juga? Oke, mungkin saya harus keluar kali ya. Ah, tema Pro 2. Hari baru itu anugerah ya buat kita, ya kan? Jadi jangan jadikan momen buat mandi, momen buat mandi itu jadi menghambat anugerah kita. Wah, jangan, ya kan? Tantangan terberat pagi ini adalah mandi. Airnya berasa kayak air kulkas kan? Tapi percaya deh, begitu badan kamu kena air, rasa ngantuk kamu bakal langsung buyar, hilang. Pikiran jadi lebih segar dan energi langsung ke recharge penuh, kayak baru habis dicas gitu kan. Kamu harus paksa dong ya, dipaksain bangun tidur, mandi yang bersih, terus pakai baju terbaik kamu hari ini, batik kan. Wah, hari Jumat nih, biar badan segar, penampilan rapi, wangi lagi, akan memancarkan aura positif. Jadi aura positifnya terpancar kemana-mana. Kalau kita rapi, mood buat menjalani hari juga pasti ikutan rapi juga, naik juga kan. Biar mandinya makin semangat dan tidak berasa dingin, saya bakal temani nih ya, temanin pakai track ceria yang berikut ini. Jangan dilamunin airnya, langsung guyur aja. Oke, stay tune terus di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Tamam bro dua. Okay, tadi sudah saya kasih semangat, sudah ada tips dan trik ya untuk kamu bisa tetap mandi dan tetap semangat dan tetap segar. Sekarang tinggal saya kasih info terupdate. Udah siap-siap nih ke tempat kerja belum? Kalau udah sampai, silakan menikmati sarapannya dulu. Kalau bawa bekal, tapi kalau misalkan kamu lagi sarapan, semoga hari ini sarapannya berfaedah buat tubuh jiwa raga ya, biar tetap berstamina. Saya kasih lagi nih, ada sarapan informasi. Mau tahu nggak nih info-info terbaru pagi ini? Jadi ada 2 jam buat kita untuk cari-cari ya, bakal kita obrak-abrik nih ada info apa yang paling hangat, yang paling viral dan paling mencuat pagi ini. Nah, yang pertama adalah kita punya info nasional ya. Seperti tadi di berita udah saya bacakan, kalau Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan mandatory biodiesel B50 secara resmi kemarin nih, 9 Juli 2026 di rest area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Ini jadi langkah baru ketika mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia. Negara nih, pertama di dunia nih ya, yang berhasil menerapkan pencampuran 50% bahan bakar nabati dari sawit ya, CPO, dengan 50% solar. Kendaraannya rusak gak ya? Kayaknya udah uji coba nih, udah sesuai dengan apa ya, uji klinik itu. Dan isu ini menjadi perbincangan sangat masif karena membawa dampak besar dari berbagai lini. Jadi kita bakal berhenti impor solar ya, dan lebih hemat devisa raksasa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dengan resminya B50 berjalan, artinya Indonesia resmi menghentikan 100% impor produk solar. Emang iya? Bisa gak ya 100% berhenti? Oke, jadi dari total konsumsi solar nasional yang mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun, Indonesia biasanya masih mengimpor sekitar 3-4 juta kiloliter. Oh, berkat B50 ketergantungan itu berakhir dan negara bakal berhasil nih menghemat devisa hingga 170 triliun rupiah. Wah, gila banget nih, bisa dibagi-bagi nggak ya buat kita? Oke, teman produk itu informasi yang paling membanggakan dan paling membahagiakan. Jadi kemarin dalam pidato peluncurannya, Pak Presiden Prabowo menyampaikan kalau Indonesia kini memimpin dunia. Wow. Dalam pengurangan emisi karbon, penggunaan B50 diproyeksikan mampu memangkas emisi karbon dioksida atau CO2 ekuivalen sampai 44,46 juta ton. Ini sebuah lompatan besar menuju target net zero emission. Nah, itu. Jadi Indonesia ini selalu berbenah, selalu ada aja yang baru dan selalu terus apa ya? Mencari jalan keluar dan solusi terbaik biar tidak terjadi kenaikan harga, kelangkaan dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, masih banyak nih informasi udah saya siapkan. Jadi kalau mau tahu informasi yang lebih lengkap, terus dengarkan Pro 2 RRI Atambua.

Sebenarnya menjadi member Oriflame itu bukan cuma kita mau memposting, menjual, tapi kita memakai produknya gitu. Jadi dari member Oriflame itu, kenapa saya memilih member Oriflame? Karena yang pertama bukan hanya saya mau menjual atau tapi saya memakai. Jadi dari yang saya pakai produknya itu baru saya tawarkan ke orang-orang di sekitar gitu. Ya, selain dari saya harus memakai sebagai seorang member, kita menyayangi diri sendiri, yaitu dalam artian mempercantik diri sendiri. Jadi dari member Oriflame ini bukan hanya kita ya wanita saja, tetapi para pria juga gitu. Dari mencintai diri sendiri itu, jadi produk yang saya pakai melekat di dalam saya punya diri toh. Jadi kayak saya pakai body cream, saya lebih mencintai sebenarnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih lagi di Sepada dengan info pagi ini. Ada tren viral di media sosial. Jadi ada fenomena just a man and logo Levi's. Ya, jadi dua tren ini lagi ramai banget ya, berseliweran di FYP, TikTok, Explore, Instagram. Ini udah sejak kemarin nih. Jadi biar seru, kalau mau diangkat jadi bahan obrolan pagi ini, saya bakal kasih tahu nih, saya spill ya buat kamu. Tren ini ya, tren TikTok, there's a man ya, there's a man. Nah, tren ini awalnya beredar secara global menggunakan potongan audio dialog menegangkan yang berbunyi, "Then I realize what is there's a man," gitu. Netizen Indonesia mengubah audionya, audio awal yang bernuansa horror atau trailer ini jadi konten satir ya, satir dan kritik sosial yang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Format kontennya itu biasanya membandingkan standar ganda atau bias gender di masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat santai aja lihat cowok umur 27 tahun belum nikah ya. ya 27 tahun itu masih muda sih menurut saya. Dibilang fokus mapan dulu, "Then I realize what is this, there's a man." Pas cewek umur 27 tahun belum nikah langsung ditanya, "Kapan nyusul? Kapan nyusul?" Bapak-bapak bawa anak ke minimarket dipuji suami idaman, mau bantu istri, ya kan? Ini "Then I realize what is this, there's a man," gitu. Kalau ibu yang bawa anak sambil repot dianggap itu udah kewajiban. Ini gimana sih? Jadi kalau bapak-bapak bawa anak ke minimarket itu dipuji banget. Waduh, luar biasa ya bapak-bapak ini. Tapi kalau ibu-ibu yang bawa anak kok nggak dipuji ya? Kenapa sih? Itu mah udah biasa. Itu mah kewajibannya. Ini kenapa begitu? Jadi teman Pro 2, mungkin saya bisa tanya ya. Saya lemparkan pertanyaan ke kamu nih ya, teman Pro 2. Sadar tidak sih kita itu sering ketemu standar ganda di sekitar kita? Kayak tren yang lagi viral di TikTok ini, there's a man ini, coba share dong. Hal apa sih yang kalau dilakukan cowok itu maklum, tapi kalau cewek yang melakukan langsung diomongin gitu. Ada enggak sih yang kayak kalau dilakukan cowok mah orang bilang itu biasa aja, tapi kalau yang cewek lakukan, wah amazing, luar biasa. Ada gak kamu ketemu momen seperti ini? Bisa di spill ke WhatsApp kami di 0851 3728 7493, 0851 3728 7493. Bisa ke Instagram atau Facebook RRI Produa Atambua. Oke, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik.